Indoor Kelapa 2 Tangerang, Banten pada Minggu 12 Juli 2026. Tim taekwondo yang dilatih Ibtu Samsudin ini biasa disapa Caksa merebut 9 medali, sekaligus diantaranya 6 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu. Caksa atas nama tim taekwondo Polda Kalteng juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Kalteng, Wakapolda Irwanda KSPN, dan seluruh pejabat utama Polda Kalteng, serta masyarakat Kalimantan Tengah atas doa dan dukungannya. Jadi tim taekwondo Polda Kalteng ini meraih 9 medali di Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup ke-7. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

0: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kula Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti,

keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Ya, gelap hari masyarakat Dayak di Kalimantan ini memiliki berbagai tradisi yang syarat makna ya. Salah satunya adalah mandi belimau, yang mana tradisi ini dilakukan sebagai simbol penyucian diri sebelum memasuki momen-momen penting seperti perayaan adat atau kegiatan keagamaan. Air yang digunakan ini biasanya bisa dicampur dengan perasan jeruk atau limau yang dipercaya melambangkan kebersihan lahir dan batin. Selain menjadi ritual adat ya, mandi belimau ini juga menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan antar warga. Dan tradisi ini mengajarkan bahwa membersihkan diri bukan hanya secara fisik, tapi juga membersihkan hati dan pikiran agar siap menjalani kehidupan dengan semangat yang baru. Jadi itu dia, mandi belimau, tradisi penyucian diri masyarakat Dayak.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Ya, Kulapa Hari pada kesempatan pagi hari ini ya, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita saatnya hadirkan ya informasi perakiran cuaca untuk hari ini dan pagi hari ini ya. Kita sudah terhubung bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah pagi ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, sama siapa pagi hari ini, Kak?
1: Dengan Novi.
0: Iya, baik Kak Novi, kita persilahkan untuk menghadirkan info cuaca edisi hari ini. Kak Novi, silahkan.
1: Baik, selamat pagi Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Novi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini, Senin 13 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 15 km per jam. Dan untuk Kulapa Hari, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, dan juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapa Hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Novi atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Novi, selamat kembali bertugas ya. Ya, aku labari demikian informasi yang sudah disampaikan Novi langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait info cuaca untuk hari ini ya. Dan kembali juga kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jamu-jamu. Jamu nih mas. Jamu nih mbak. Tombo wato, tombo masuk angin. Monggo, jamu-jamu.
1: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu diantaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
4: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri, bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Setiap tanggal 24 Juli, Indonesia memperingati Hari Kebaya Nasional sebagai momentum untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap kebaya sebagai salah satu warisan budaya yang menjadi identitas bangsa. Peringatan ini bertujuan untuk mendorong pelestarian kebaya di tengah perkembangan zaman sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga dan mewariskan kekayaan budaya Indonesia. Hari Kebaya Nasional ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Penetapan tanggal 24 Juli merujuk pada momen bersejarah ketika Presiden Soekarno menghadiri Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI ke-10 dan pada 24 Juli 1964, di mana para peserta mengenakan kebaya sebagai simbol jati diri perempuan Indonesia. Dan meski menjadi hari peringatan nasional, Hari Kebaya Nasional bukan merupakan hari libur. Jadi Hari Kebaya Nasional ini merupakan momentum melestarikan warisan budaya dan identitas bangsa. Demikian berita.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI

0: Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, gula pari ada kabar membanggakan ya dari dunia kuliner Nusantara. Salah satu makanan khas Indonesia yaitu sate Padang. Ini berhasil menempati peringkat kedua dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi Taste Atlas. Posisi ini menempatkan sate Padang tepat di bawah Beiti Kebab dari Turki dan mengungguli banyak hidangan terkenal dari berbagai negara Asia. Nah, keistimewaan sate Padang ini terletak pada potongan daging sapi yang dibakar di atas bara api ya, kemudian disiram kuah kental berbumbu khas rempah khas Minangkabau. Tidak hanya sate Padang ya, sejumlah hidangan Indonesia yang lainnya juga masuk dalam daftar tersebut, diantaranya nasi rendang, nasi gandul, dan selat Solo. Dan kulapa hari ya, prestasi ini menjadi pengingat bahwa kuliner Nusantara ini bukan hanya lezat ya, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya bangsa. Jadi kita wajib terus bangga menikmati dan memperkenalkan cita rasa Indonesia agar semakin dikenal di berbagai penjuru dunia.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
2: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gula bahari di tengah maraknya makanan modern ya. Ini masih ada kuliner tradisional yang terus bertahan berkat ketekunan para pelestariannya. Salah satunya adalah jenang upeh atau jenang upih, kuliner khas Jawa yang hingga kini masih bisa ditemukan di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, melalui tangan Bu Tukiyah. Yang membuat jenang upeh begitu istimewa bukan hanya cita rasanya yang manis ya, yang dan lembut, tetapi juga penyajiannya. Kudapan ini dibungkus menggunakan upih atau pelepak pinang, sebuah cara tradisional yang dahulu banyak digunakan masyarakat sebelum kemasan modern dikenal luas. Karena di tengah perubahan zaman yang kulapa hari, keberadaan jenang upeh ini menjadi pengingat bahwa kuliner tradisional adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga. Karena dengan mencicipi dan mengenalkan kepada generasi muda, kita ikut berperan melestarikan warisan kuliner Nusantara agar tidak hilang ditelan oleh waktu.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengarus utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan. Sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengarus utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

Ya, kula pahari pada kesempatan pagi hari ini ya. Kita ucapkan selamat pagi ya, dan selamat beraktivitas juga untuk seluruh kulapari semua di pagi hari ini. Untuk kulapari semua yang mungkin sedang mendengarkan kita, baik itu di aplikasi RRI Digital ataupun di radio, selamat beraktivitas. Dan kita ingin mengingatkan juga untuk kulapari semua yang mungkin belum mendownload aplikasi kita, yaitu RRI Digital. Nah, RRI Digital ini sudah tersedia gratis ya di App Store maupun Play Store, karena dengan aplikasi ini kulapari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia, bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net Live di aplikasi RRI Digital. Jadi segera download ya RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

inspirasi. Pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal, gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: Kitchen diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Ya, gula pari setiap tanggal 23 Juli Indonesia memperingati Hari Anak Nasional atau HAN ya, sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan mereka dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia. Hari Anak Nasional ini ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dan diperingati setiap 23 Juli. Tanggal tersebut dipilih bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya negara memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak. Jadi Hari Anak Nasional ini merupakan momentum untuk memenuhi hak dan melindungi generasi penerus bangsa. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rekan Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat aja ukul apa hari supaya hindari ngaku Roy aja utuh lah kita tami melai program Warung Hure dan kia melai program Warung Hure itu aku tuh handak ngobrol-ngobrol kia dengan kawalku TG Melka aja utuh lah. Narek kabar Mel?
1: Bahala pi kak.
0: Jadi kuman gak Mel?
1: Indah itu kak.
0: Handak kuman narek kau tuh TG warungku tuh TG penginan-penginan handak kuman narek kau.
1: Narek aja TG kak.
0: TG uras TG.
1: Uras TG kau. Lah.
0: Ikau hanjai utuh biasa handak kuman narek.
1: Aku jarang kuman namun hanjeu kak.
0: Oh, intermittent nih kau nala.
1: amun kuman hanjeu teh langsung hendak mani ya ngata.
0: Pak anu lah langsung kreot-kreot anu lah kenaim lah. Oh, yeah. Berarti teh iko bahu teh biasa kuman jam pirea tuh Mel?
1: Jam karet jam tien ka hunjun kak.
0: Oh, tuna jadi jam tien.
1: Jam tien jadi indah kaharui jam.
0: Oh, berarti tien. Siang-siang kau lah kare jam 10 jam 11 ku teteh lah.
1: Yeah.
0: Amun kuman hanjewu pehek naik kutek lah.
1: Iya.
0: Mel aku teh hendak membahas dengan tuh itah tuh TG topik hanjewu tuh lah. Aku teh hendak membahas terkait pariwisata. Amun ekam temel TG dia pariwisata di tahu ulu dumaha.
1: Jujur jatun kak.
0: Iya.
1: Jatun.
0: Jatun lah.
1: Jatun jadi istimewa, jatun jadi menarik kak.
0: Oh, NTG kare sungai kah akan handangui kutekan. Amun melai manen padurana TG. Eka handangui. Amun ekam TG dia manen kaleka teh.
1: Jatun kak TG danau wi.
0: Danau. NTG bajai kah?
1: Are era.
0: Jadi amun ulu mandui halema-halema itu jatun TG. Atau mele danau teh?
1: Danau teh kalah sungai teh kak. Sungai teh jajek.

0: Kilau. Mana nak bahandang ada anu mah kak?
1: Bahandang.
0: Amun kayak kita keru.
1: Oh keru lah puna langsung barat sungai Kahayan kah? Sungai apa yang terapi?
0: Iyo deh kayak yang ngalir barak karai kurun mesti guang EKIK mesti guang Kahayan jembatan Kahayan kute.
1: Iyo amun kau itah tu membahas pariwisata, ikau teh tipikal uluh ji rajin kah nanjung-nanjung mel atau bekulas? Awi kan mau menuluh nanjung kan bekulas kare uyuh kah, kare nare-nare kah? Amun ikau tipikal napi?
0: Aku teh sebenarnya teh suka je nanjung-nanjung kak ture je unik ku teh. Tapi ulu bakas ku teh ya mendukung ku teh.
1: Nah, naik kau berarti
0: nanjung en narai en menjatuh kaku kecelakaan mikeh ku teh naka.
1: Oh berarti kau bara sekolah SMA teh jangan suhu nanjung ku teh.
0: Jarang. Apalagi mun jek jauh kilau guang karetang kiling teh. Kan are loka wisata-wisata teh.
1: Iya.
0: Kilau jikon ulu gaul na strict parents.
1: Nah, re strict parents.
0: Aduh lah.
1: Berarti teh narara ulu bakas bute masih ngehana ikau karena nanjung-nanjung mikeh karena ikau menjatuh karena narai bute.
0: Khawatir.
1: Amun karena pan mobil pang enam.
0: Jangan narai mau jawa mobil teh.
1: Oh, pemotor ya. Oh, yo. Dahut nak kan Mel? Mun biasa karena mun aku kare zamanku kuliah teh kan apalagi pas jadi semester akhir teh kan ikete kan bara kampus ya bara kampus tapi kekawalan kampus teh nampak rencana akan tanjung kare ke Banjar kare ke Nanarai gitu kan en kate jatun kah bara kekawalan teh
0: jatun pang kate ke Malek teh lagi rencana limbas UAS teh lo handak buang tangkiling tapi balang
1: buhen
0: tawa balang jatun dari impo kelanjutan teh baraji teh
1: wacana ilah
0: wacana ih
1: iyo tapi yang menikah berai palangkal tuh narai jadi kekwekwehi kau kare tangkiling kare bukit batu kare nararana di taman kota meleka itu nah nyaru menteng nah
0: iyo puji teh aku nyaru menteng nih kak
1: jita heta tuh
0: iya jadi hindai sebelum taheta. Jadi beberapa tahun yang lalu kak.
1: Iya. Berarti tangkiling teh jarang kia.
0: Jarang, apalagi je bukit cinta teh lo kan are ulung gua kalau aku teh aja puji kak.
1: Oh.
0: Aduh
1: lah leha kepasi
0: bener. Iya nak kepasi ikut teh.
1: Berarti emang eka andangmu ikare surung danum teh Mel?
0: Jitek ya aja puji.
1: Aja puji. Tapi handak kagani.
0: Handak mangka.
1: Jatun kawalan. Jakarta suhu kia.
0: Iya karena suhu. Kawalan teh are you mel kok ketangkiling ya, tangkiling danum bahandang mel kesekan. Ya Bali izin na tepang ka kan ulu bakas teh.
1: Oh, iko teh jahakun anu nanjaru lah danum ulu bakas lah.
0: Kareh kon ulu namun nanjaru ulu bakas teh TGI je anu lalai jalan teh.
1: Iyo. Eweh ji anu nah, jeung ngahana iko bahut biasa na bapam ka indung.
0: Amun bapa ku jalala amun induk ku teh ngahana.
1: Tapi indum teh jat anu kia lah berarti narara jatun tikare hobi nanjung kia lah.
0: Amun na jaku tawa teh, jaku tawa sih kak induk teh. Tapi amun ke pasar teh rancak kia teh.
1: Oh.
0: Tapi amun kila guang kare wisata teh, mungkin jat terlalu minat kia teh, jat tawa kia buhen.
1: Berarti selama ikau anu tepalangka tuh jarang kute lah.
0: Jarang paling aku teh kak.
1: Rugi ikau teh Mel.
0: Iya, na rugi.
1: Puna ikau teh harus nanjung-nanjung kutekan.
0: Padahal
1: amun keluar daerah Pang Mel.
0: Ja puji kia ka Palangka tuh Palangkai dai ku rasun gua ngapa lagi luar daerah ka.
1: Oh, kare nyebrang pulau teh masih dai puji kia.
0: Ja puji aku kak.
1: Oh, iya. Kare ke Banjar?
0: Ke Banjar puji teh waktu aku sakula gawe emang ege kegiatan nih ka bar sakula teh.
1: Sakula teh pas kelas pire?
0: Pas kelas 11 sangat ah.
1: Kelas 11.
0: Kelas 2 SMK.
1: Oh, barang sekolah.
0: Kegiatan studi memang.
1: Iya,
0: studi tour.
1: Oh, yo nare gawi.
0: Gawi aku SMK lo, Kak. Jadi guang suatu perusahaan ture gawi ewen, nare je gawi ewen kutek.
1: Oh, ikau SMK bikin lah.
0: SMK.
1: Jurusan nare da Mel Kabi.
0: Jurusan perkantoran Kak aku.
1: TG perkantoran.
0: TG.
1: Nare jin pelajari perkantoran aku kan jak ketawa tapi lawan SMK aku SMA akhirnya.
0: Kilau kenapa?
1: Nare majar dulu.
0: Misalnya jehuang kantor kamu pelajari ke kilau lemari-lemari ya teh, mas teh organisasi ya teh kenapa ngelola?
1: Iyo.
0: Mas teh harus ku tahu ya kalau kan are map tuh kantor teh kak. Ternyata teh are arah teh are, mas teh fungsi ya teh akan arah ya. Apalagi jual lemari-lemari, lemari-lemari lay kantor teh are arah ya.
1: Pokoknya SMK perkantoran teh membahas terkait narara TTG melalui kantor kutela.
0: Kenapa ngelola kutela?
1: Haru kutawa TTG jurusan perkantoran kute kan melalui SMK. Ben kau ja melanjut di backend mel di sesuai tekan.
0: Sesuai pun kah dengan jurusan kutu manajemen kau nak ku?
1: Oh kau manajemen lah. Manajemen arai.
0: Manajemen nih kak.
1: Oh manajemen. Yo. Oh tege kita. Tapi kan amun Iko kan ya puji tuh. Mele pelangka tuh kan jarang. Apalagi keluar daerah kute tekan. And Iko teh amun karena imbit teh handak kak Mel.
0: Amun karena
1: atau kulas kia.
0: Amun karena imbit aku handak kak.
1: Dan kia karena suhu handak kutela. Oh berarti Iko teh kan mungkin handak. Tapi ya karena suhu sayang tutup lah. Dan kia ikau teh pasti tawam kare daerah-daerah melai Eka Itah, luar Eka Itah tekan. Di luar berapa langkah aku tekan, apalagi melai Bali aku tekan, apalagi seluruh Nusantara Itah tuh kan arek tutup tuh.
0: Iya.
1: Ikau teh amun amun tege kesempatan teh hendak ngeluang ke kue Mel. Bara luar daerah Mel.
0: Iya, ja pertama teh gua lai luar daerah loh kak.
1: Iya.
0: Bali.
1: Iya.
0: Mas teh Banda Neira.
1: Iya.
0: Dua JTI lah. Dua JTI kak, ja pasti ya lo.
1: Oh, bayar nikah anak ke Bali namel.
0: Ture pantai ya, mas teh laut teh ya. Aku rajin ture jiku teh kak.
1: Oh, berarti teh ikau teh lebih memilih tempat-tempat di mungkin indah ku teh lah. Daripada indah. Pengalaman-pengalaman ku teh tekan amun ulu handak go pengalaman kan mungkin tege Eka Itah tekan narara Eka Itah tu nyaru menteng tekan tempat wisata narara Itah teh mendapat pengalaman Mel. Karen payah kare bekantan kare narara teh bah teh tege meleh itu tu namel. Jadi melai anu namel, aduh narara.
0: Lekwe nak kak.
1: Ujung melai RT Amilono namel, narara.
0: RT Amilono.
1: Sungai hitam namel. Ujungnya namel, aduh. Jadi tak tahu susur sungai namel.
0: Ija aku tahu, aku nak.
1: Aduh narara, nah pokoknya TG lah. HTT, Eka spot tahu Eka misi kia. Jadi tak teh tahu ke wisata narara. Tahu susur sungai kia Mel, berarti susur sungai ja puji kia Mel.
0: Ja puji ka, narai sih ka jalai pelangka tuh.
1: Aduh TG Mel, TG melai anu na Mel, aduh ujung anu. Pokoknya TG lah, arah-arah ke arah RT Amilono, iku angku na. Arah RT Amilono wisata aku tekan. Jadi teh Mel, itah teh tahu ke tete tege kare narara Eka foto kia Mel.
0: Jadi amun foto.
1: Amun ikau dengan kekawalanmu ja mungkin engkau ja karena suhu kan mau melai kota Palangka ai kan. Tapi mun kalau kota Palangka tu uras puji lek kau rumah.
0: Narai pak ka alai Palangka te. Aku alai Palangka te jarang kia kan anjung. Paling gong bundaran besar ete.
1: Iyo lah. Tapi kare karep ke museum teh aja puji Gamel.
0: Museum teh TG kak, jemelai Cilik Riwut.
1: Oh, puji gua kan nih.
0: Puji.
1: Itu kan wisata kia, itu kan mungkin wisata pengalaman ku tetekan. TG melai anu namel arana Dermaga Kereng Bangkiran.
0: Oh, puji aku kak.
1: Iya, yeah, jite.
0: Puji, puji. Oh, jite.
1: Iyo, jite kan arah ke RTA lo.
0: Ujung RTA teh.
1: Iyo, jadi kan kita ke kan jite kan tahu hapan klotok, tahu lai bebek kia. Tahu amun kau puji kan di namel TG. Eta teh dai klotok, arah teh Batu Ampar, Mel. Teh kau harus dai teh Mel. Dengan kekawalanmu, tapi kau tahu Hanangoy?
0: Tahu kau Hanangoy. Ini kau kak tahu lah.
1: Tahu, jadi nah, amun ikau ke Kere Bangkirena tahu ke Batu Ampar Mel.
0: Batu Ampar teh narai kak.
1: Sama kilau anu sih batu ini, tapi pemandangan hutan kula kute. Tapi sama kilau bukit Mel. Puji ke Bukit Tangkiling deh kau.
0: Bukit Tangkiling Bukit Cinta, Bukit Ndar.
1: Undai ana Mel.
0: Aduh, ya puji. Puji kak.
1: Mendai Bukit Tangkiling ya puji.
0: Ya puji.
1: Kare Bukit Karmel ya puji.
0: Ya puji.
1: Astaga, ayo ikau tuh harus nanjung ambil itu Mel.
0: Imbas tuh aku kak.
1: Iya, jadi ikau teh membaik-baik helu lu bakas semua mangat kau karena suhu nanjung.
0: Bujuk helu baik-baik
1: helu. Iya, bujuk helu. Amun dia ikau dengan indum, indum bapamu. Ikau
0: imbit pahari ikulah.
1: Iya, jadi ikau teh paling dia teh puji ketangkiling. Kesurung danum lah paling dia Mel. Awi buhen, awi surung danum teh mungkin eka ulu piknik keluarga. Jadi amun ikau TG indu bapam nuh kepalangka tuh ikau harus IBTW nanjung. Tapi indu bapam teh rancak dia kepalangka tuh.
0: Rancak kak.
1: Narai kawi cuma pelangka tuh.
0: Iya kepalangka teh mungkin ege cingkau kilau aduh, barang-barang.
1: Yo. Ikau teh harus mimbit indu bapam nanjung. Apalagi yang mau indu bapam cair, awang aku.
0: Indu bapam. Ya libur tak ke impit tak.
1: Iyo, jadi kan amunita tuh mel arek mel kare anu tuh mel wisata-wisata daerah mel kute. Jadi kan rugi kau mun. Apalagi kau kan jadi kebakas bukan jadi jadi pire umurmu.
0: Pire nyelu. 19 aku kak.
1: He, 19 nyelu. Aku 19 nyelu teh. Jadi kekueh-kueh bewe kute mel. Jadi teh amun kuan uluhna amun itah ja tidak kemana-mana otak kita tuh mampet jadi teh amun itah kare puji ke kue-kue kah jadi teh kan wawasan itah tuh terbuka kia mel kute mel pokoknya harus kute mel lah amun ke Bali teh narai kau handak guang pantai pantai narai di spesifik kan Bali teh kan narai pantai mel
0: aku tuh jalalam mingat kan arah teh gawe aku teh amun ture alai sosmed lo kak kuture kute langsung kunyimpai
1: iya
0: bahalap kute nyimpan ya sampai takum baca.
1: Iyo. Amun melai palangka gin. Amun melai palangka tuh narai dalam waktu dekat ya hendak ikau guang. Jujur hendak ikau guang tuh Mel.
0: Amun palangka teh je anu ilo kak je alai kering teh. Iyo
1: sekitaran palangka dan Bukit Tangkiling lah.
0: Amun
1: melai Kalimantan tuh.
0: Amun palangka je tangkil anu endana kak je kerengna tu kerengna
1: iyo
0: amun tu tangkiling te danum bahandang
1: oh iyo
0: aste narai sih kak
1: are
0: Bukit Cinta danum
1: bahandang Bukit Cinta bahte Bukit Karmel bahte TG kare Bukit Narana bahte TG kare eka kafe Atmos di tena
0: oh iya puji yang kata lewat
1: melai saya gohong na
0: arek
1: Mel apa yang kamu puji Mel
0: aduh balik kak
1: kuman kare babi guling na Mel
0: ay kedai itah kan
1: ya
0: jite hendak nguang jite ke aku kak
1: japuji iyo Mel harapan ke depan tuh Mel
0: harapan ku aku hendak guang hete dengan kawal ku dengan pahari ku
1: pokoknya hendak nguang wisata-wisata lah Mel lah
0: iyo anu hetu kak mengeksplor jalai pelangka alai Kalimantan helu baru haru guang luar
1: iyo semoga email lah tercapai. Jadi akan kulapa hari ini aja mungkin hendak berwisata. Semoga kulapa hari teh tahu berwisata. Melai wisata aja mungkin kulapa hari hendak guang. Awi sayang lah kulapa hari amonita teh dia menanjung-nanjung, dia mengenal budaya dan wisata-wisata melai daerah itah kutek tekan. Ayo Mel, kutek Mel. Takkan kau Mel, amun hendak nampak gawe, hendak nampak narahin day gawe tuh Mel. Enen ya nggak penginam Mel.
0: Narai kak
1: Ed kau anak narai indahin mah tuh
0: aku limbas ngon gawi kue kisi nelpon aku
1: oh yo yo yo yo ayo Mel takkan Mel amun kalau kutem Mel lah makasih Mel yo.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir. Ulangi.
1: Harga khawatir soal.
0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
2: Iya. Makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
2: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia, cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
2: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
2: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
2: Nah, itu dia langkah kecil untuk masa depan yang besar. Oke, ulang. Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
1: Oke. Naratornya belum?
3: Oh, ada lagi narator. Narator, ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Halo, halo Kulapa Hari, selamat pagi Kulapa Hari. Kulapa Hari, kalau kamu berkunjung ke Kalimantan Tengah, jangan lewatkan nih salah satu kuliner khas yang kaya cita rasa, yaitu patin bakar kuah terong besantan. Siapa tahu ya kuliner yang Cecilia rekomendasikan pada siang hari ini bisa jadi makanan kamu untuk di jam istirahat nanti. Sekilas mungkin terdengar unik ya, karena ikan patin dibakar hingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera, lalu disajikan bersama kuah besantan yang gurih dengan tambahan terong bakar segar. Besantan sendiri berasal dari kata santan karena kuahnya menggunakan santan yang dipadukan dengan berbagai rempah lokal seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, serai, dan cabai. Perpaduan rasa gurih santan, aroma ikan bakar patin, serta lembutnya terong menciptakan cita rasa yang begitu khas. Sekali saja Kulapa Hari mencicipi, rasanya sulit untuk berhenti menyantapnya.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: 5 seconds till the enemy reaches the... Ya ampun, dari pagi sampai malam gini kamu masih main Mobile Legend.
4: Biasalah anak muda.
3: Mumpung masih muda, coba ikut aku. Hari ini di komunitas aku ada kegiatan tanam pohon 1000 pohon loh.
4: Kalian aja deh, lagi rame nih. Ngomong-ngomong, penting amat ya nanam tuh pohon.
3: Penting sekali. Nih, ya, hutan itu wajib kita jaga, lindungi, dan kita rawat. Kita harus merawat dan menyelamatkan hutan kita supaya terjaga kelestarian dan keseimbangannya. Kamu gak takut sama karhutla kayak tahun lalu?
4: Takut? Ya udah deh, main Mobile Legendnya nanti aja lagi deh.
3: Hutanku, hutanmu adalah hutan anak cucu kita. Bersama, kita cegah selamatkan hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
4: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
5: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
4: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
5: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
4: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
6: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
7: Hai, kulapa hari. Ikan patin juga merupakan salah satu perairan yang banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan, termasuk Sungai Kahayan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di Palangkaraya. Gak heran ya jika ikan patin menjadi bahan utama berbagai masakan tradisional masyarakat Dayak maupun masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya. Yang membuat hidangan ini semakin istimewa adalah penggunaan terong sebagai pelengkap. Terong akan menyerap kuah santan berbumbu sehingga setiap suapan menghadirkan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma rempah yang begitu kaya. Biasanya patin bakar tuh kuah terong santan paling nikmat disantap bersama nasi hangat, sambal terasi, dan lalapan segar. Cocok banget untuk kamu nikmati bersama keluarga, terumat, terutama saat jam makan siang seperti hari ini atau acara kebersamaan bersama keluarga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
3: Hai hai Kulapa Hari, kita berada di pembahasan terakhir nih Kulapa Hari tentang patin bakar. Kulapa Hari, siapa tahu nih ya, rekomendasi patin bakar ini bisa menjadi makanan favorit di jam makan siang kamu atau di jam istirahat bersama teman-teman. Patin bakar kuah terong besantan bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner Kalimantan Tengah. Hidangan ini juga mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil sungai dan rempah-rempah Nusantara yang menjadi sajian yang sangat lezat dan bernilai budaya. Melestarikan kuliner tradisional berarti juga kita ikut menjaga cerita, tradisi, dan pengetahuan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Jadi, Kulapa Hari, kalau suatu saat kamu berkunjung ke Kalimantan Tengah atau kamu di Kalimantan Tengah nih di Kota Palangkaraya, jangan lupa nih masukkan patin bakar kuah terong besantan ke dalam daftar kuliner yang wajib kamu coba. Karena setiap suapan bukan hanya menghadirkan kelezatan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan rasa dari bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Ya Nijoya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Kulapa hari, pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Polres setempat menggelar goes bareng dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Barito Utara ke-76 sekaligus HUT Bayangkara ke-80 yang berpusat di Bundaran Buah Muara Tewe. Sebelum melakukan goes bersepeda bersama, Bupati Salahuddin mengatakan bahwa pihaknya ingin memberikan hiburan sekaligus mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan. Menurutnya, olahraga bersepeda merupakan hal menyenangkan dan bisa dilakukan bersama keluarga di mana saja tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Dalam goes kali ini, Setia mendampingi Bupati, yakni Wakil Bupati Felix Sunadi Yetingan, Sekretaris Daerah Mulis, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara. Demikian berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulapa Hari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
4: HMLLMM

0: You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
0: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
0: Iya.
1: Beuh, keren men.
0: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
0: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
0: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
3: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
4: Iya, saya salah ya, maaf.
3: Iya.
4: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
3: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
3: Tapi maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
4: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
5: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, di dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Halo Kulopa Hari, kalau berbicara tentang kekayaan hayati Indonesia, Papua punya salah satu tanaman istimewa yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat, yaitu buah merah. Buah dengan warna merah menyala ini tumbuh subur di dataran tinggi Papua dan telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adat. Bagi masyarakat Papua, buah merah bukan sekedar tanaman biasa. Ia adalah simbol kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, mulai dari tradisi, kuliner, hingga kehidupan sehari-hari. Buah merah memiliki tempat yang istimewa di hati masyarakat Papua. Jangan kemana-mana Kulopa Hari, karena setelah ini kita akan membahas dan mengenal buah merah Papua.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
4: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
4: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
5: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
6: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
5: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
6: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
4: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Hai hai, kulapa hari. Kulapa hari, tradisi kuliner dan ketahanan pangan buah merah Papua. Sejak dahulu, masyarakat Papua juga memanfaatkan buah merah sebagai bahan pangan yang kaya akan manfaat. Biasanya, buah ini diolah menjadi minyak atau campuran berbagai hidangan tradisional yang disantap bersama umbi-umbian, sayuran, dan sumber protein lokal. Lebih dari sekedar makanan, buah merah juga mencerminkan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Masyarakatnya memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka secara bijak dan berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Inilah nilai yang membuat buah merah menjadi contoh bagaimana budaya dan alam dapat berjalan beriringan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
0: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Sembarangan banget sih, Yul.
5: Apaan sih?
4: Jangan buang di situ dong.
5: Ya ampun.
4: Terus buang di mana dong?
5: Coba kamu lihat, di sekeliling kita gak ada tempat sampah untuk membuangnya.
4: Hey Yul, daripada membuang sampah sembarangan, kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas mineral ini untuk dijadikan vas bunga, tempat pensil, dan celengan. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat dilakukan dari hal yang kecil. Reuse, reduce, recycle. Bila masih sulit untuk melakukan hal ini, mari kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya.
2: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
6: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
7: Saya akan mengerjakan PR kamu.
6: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
2: Iya ya, cuma ngetes kok.
6: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
8: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
4: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud, tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus, harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik bursa efek belum?
1: Bursa efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

Hai, Kula Pahari. Di tengah perkembangan zaman, menjaga dan mengenalkan kekayaan pangan lokal semakin penting karena buah merah mengajarkan kita bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki potensi luar biasa yang patut kita banggakan. Mari terus dukung pangan lokal, mengenal kuliner tradisional dan menghargai pengetahuan masyarakat adat yang telah menjaga warisan ini selama berabad-abad. Karena menjaga kearifan lokal berarti turut menjaga identitas dan keberagaman Indonesia.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi.

Kulapahari, Bupati Barito Utara Salahuddin melepas kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN Barito Utara tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 15 hingga 18 Juli 2026 di Rumah Jabatan Bupati. Kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, Bupati Salahuddin berharap bisa menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sportivitas selama bertanding di Kota Palangkaraya. Lebih dari sekedar kompetisi, Salahuddin juga menjadi sarana membentuk karakter generasi muda yang berprestasi, disiplin, dan berintegritas. Dalam pelepasan itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Utara, Pelik Sunadi Yeringan, Sekretaris Daerah Mohlis, Porkopimda, jajaran pemerintah daerah, kepala sekolah, guru pendamping, ofisial, dan seluruh peserta O2SN. Demikian berita Mahalo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pacian, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Afriansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey, bersiaplah.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI.

Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

0: Hijaunya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Pasar Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranying Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
1: Hah, memang capek.

0: Tuh, aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
4: Cewek, halo cantik, halo manis, mau kemana nih? Mau abang temenin nggak? Dih, apa sih?
5: Kamu yang apa sih?
4: Ya apa?
5: Jangan biasain gitu deh, nggak baik.
4: Gitu aja, kan cuma nyapa.
5: Gitu aja, nggak baik, jangan dibiasain. Kalau mau nyapa ya nyapa, jangan pakai digoda-goda.
6: Stop catcalling. Catcalling adalah salah satu bentuk dari pelecehan seksual. Berhenti normalisasi hal tidak baik. Mari ramah tanpa menggoda.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Ini anak pagi, siang sampai malam pakai kipas angin terus, masuk angin baru tahu.
3: Panas, Bu. Keringat terus nih. Ibu, tadi info BMKG kita ini loh ya, akan memasuki musim kemarau, Bu.
2: Walah, pantas ya, Nak. Cuaca semakin panas. Intensitas curah hujan juga berkurang. Bahkan matahari di siang hari panasnya bukan main. Bahkan tidak terlihat awannya.
3: Wah, kalau gitu kita harus mulai hati-hati nih mulai sekarang. Jika kita menemukan titik api, kita wajib lapor kepada petugas yang berwenang. Nah, untuk membuka lahannya bisa dilakukan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar. Misalnya, dengan memanfaatkan mikroba penyubur tanah ataupun juga dengan memanfaatkan pupuk kompos.
0: Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Kitchen diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Nak, kok akhir-akhir ini Ibu lihat kamu murung?
1: Enggak apa-apa kok, Bu. Oh ya, Bu. Hari ini Dina enggak usah sekolah lagi ya?
0: Iya. Tapi kalau boleh Ibu tahu, ada apa dengan Muna?
1: Enggak ada apa-apa, Bu.
0: Jangan gitu. Coba ceritakan. Di dunia ini hanya ibumu ini yang bisa kamu percayai. Jangan takut, Nak.
1: Ibu, Dina takut ke sekolah, Bu. Dina gak mau sekolah lagi, Bu. Dina gak tahu harus gimana lagi, Bu.
0: Kenapa, Nak?
1: Teman-teman Dina di sekolah jahat, Bu. Mereka selalu ganggu dan nyakitin Dina.
0: Kalau gitu, hal ini gak boleh dia diamkan, ya. Nanti kamu akan terus jadi korban, Nak. Tenang, Nak, biar ibu yang urus. Kamu istirahat aja dulu, ya.
2: Perundungan, yakni pembunuh nomor satu terbesar, karena mampu melemahkan mental, hati, dan pikiran seseorang. Semua keadaan itu menciptakan korban malas melanjutkan kembali kehidupannya.
3: Halo, Sis Berta. Kita barengan yuk ke kantor pos.
4: Loh, kenapa, Sis? Nggak semangat gitu.
3: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
5: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
3: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
5: Uang bansosku habis tiap kali terima, padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
3: Hah?
5: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil, aku jadi malu.
6: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa hari, Sinode Umum Gereja Kalimantan Epanglis atau GKE berakhir dan Pendeta John Asiwa terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Pekerja Harian atau MPH Sinode GKE. Penentuan pengurus baru gereja terbesar di Pulau Kalimantan ini berdasarkan hasil voting dari seluruh resort yang hadir. Selain itu, Pendeta Dein G. Narang sebagai Wakil Ketua Umum, Pendeta Gunedi menjabat sebagai Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum Pendeta Rita Mariani, Pendeta Trio Tama T. Abel dipercaya menjadi Pendahara. Terpilihnya Pendeta John Asihua ini disambut positif oleh anggota Majelis Sinode GKE Rawing Rambang. Dirinya berharap Ketua Umum Sinode GKE yang baru dapat beradaptasi dengan kondisi global saat ini. Demikian berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, Kula Pahari, sesaat lagi kita akan bergabung bersama siaran budaya berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Surakarta dan RRI Jakarta RRI Perempat. Langsung saja kita ikuti program berikut ini.
1: Gini ya, Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Ne?
1: Kutsan?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joditya ya di Perompat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Jakarta. Ada Ayah Joditya di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah ya. Gimana pendengar Perompat, pemirsa RRNet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya ya, nganterin anak sekolah, nemenin anak sekolah biar dapat duduk di depan nih. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini Ayah kagak sendirian. Ayah barengan teman-teman di Perompat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perompat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu Bang Jo.
1: Siap. Siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini

0: nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
0: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
0: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan enggak.
0: Itu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
0: Benar.
1: Siap deh, Mas Roy. Ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin
0: kita ya,
1: budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih, Mas Roy?
0: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Oke. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ini atau via telepon atau via online?
0: Ini sudah hadir di
1: studio. Oh, sudah hadir. Siap.
0: Bersama kita di dalam studio Pro 4, Bang Jo. Siapa bersama kita? Ada Dr. Sawitri SSNM Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang Ibu. Banyak ya.
0: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang Mas.
1: Siang. Sehat ya Bu ya.
2: Ya.
1: Iya siap, ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
2: Putus-putus.
1: Siap, tapi gak apa-apa, mudah-mudahan sih nanti
2: masih kan?
1: Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy, nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo, Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
0: Baik, nah, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Kalau terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
2: Selamat siang Mas Roy.
0: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri ya.
2: Alhamdulillah.
0: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini Bu? Sebagai pengantar kita ya Bu ya.
2: Ini memang lagi luar biasa nggih bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga.
0: Nah.
2: Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
0: Nah,
2: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
0: visual,
2: akan melihat
0: ya.
2: Gitu, ya. Contoh, gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP kita kemasukkan ke Facebook, IG dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah, samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT, kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah, dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy.
0: Yeah.
2: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nge. Terus yang paling penting juga ternyata mereka, kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise Mas.
0: Jawabannya klise gini, ini jawabnya seperti apa ini Bisa Fitri?
2: Oh, ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu. Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
0: Nah,
2: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topong bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
0: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
2: bisa
0: masyarakat.
2: Bisa mengundang banyak ya, juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh, saya juga ingin melihat maknanya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati. Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu Mas, dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia nge-vlog, terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan, atau saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata Mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton. Nah, itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan Mas dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah, dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah, dengan cara itu terjawab dulu Mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah, tetapi di balik itu Mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah, ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
0: Ada setan? Gimana ini? Setan?
2: Maksudnya di HP-nya.
0: Di HP-nya ada setan.
2: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar, Mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh, kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
0: Nah, bisa lebih tahan,
2: lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang, kita datang ke keraton baru kuwi ndelok fotone ilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
0: Begitu ya, Bu Sawitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
2: Itu pembuka.
0: Bagaimana nih Bang Jo?
1: Semakin penasaran tidak? Semakin penasaran ya. Nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sawitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net, kalau mau menghubungi Pro 4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
0: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
0: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-08952-44.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsAppnya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gu.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Mana pertanyaannya, silakan. Silakan Cik Gu.
4: Ibu Witri, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu. Ini
3: ya.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah-merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Sawitri saja.
3: Satu nama
4: Ibu
3: itu. Cek Gu.
4: Cek Gu, Cik Guria karena guru panggil Cek Gu.
2: Iya, Cek Gu boleh silakan dipercepat, Cek Gu.
4: Aduh, Bang, ini canggih banget ini ya, temanya ini. Luar biasa. Ibu, ya apa namanya? Memang Bu, Ibu Witri. Warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dari Mas Roy. Bang Jojo, ini dari Cigiria di Tepet Jalan Pesaro. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya, Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya, Mas Roy sama Mas Sinten nih.
3: Ada Mas Jo.
5: Mas Jo gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahin juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota Sisingaraja tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
3: nggih. Ada filternya.
5: Nah, iya. Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di Kerajaan Majapahit. Lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga seperti itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga Mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
3: Oh, kurang puas ya Bu ya.
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya
5: nah, gitu loh lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
3: Oh, tapi
5: ini hasil
3: kurang
5: penelitian gini. Ini hambar Ibu, tadi saya tidak ngoyo-woro saja tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar." Neng museum neng enggak istilahnya melihat langsung itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki. Katanya juga ada kata seperti itu, Mas. Lah inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti nah, gitu saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar di depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti Mas.
3: Kurang,
5: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang, apa bener Lawange Sewu?
3: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas, wah bener wis 360 derajat. Tiba enek raning kono kuwi selfie bener-bener itu memang Lawange Sewu tenan, kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang mantep.
5: Nah, itulah ya Mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas, antara aku pilih yang mana.
3: Gitu. Baik, begitu. Sukses Guru ya. Semoga terjawab
2: kami nih Cikgu. Terjawab ya. Sudah terjawab ya Cikgu ya. Siap deh. Monggo, Mas. Siap. Ini sudah apa namanya? Ada yang mau telepon juga ya di 0213504510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon pendengar Pro 4 pemirsa RRI kalau mau menghubungi boleh di 0213504510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya. Siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya. Mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon soalnya, kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Iya, nggak sabar, kita langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya ini Pak Haris.
3: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmoni kan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung
5: ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
3: Karawitan. Nah,
5: karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
5: Sudah dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
3: Oh.
5: Nah, baik. Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya.
3: Nah,
5: seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
5: sekarang
3: Bu Sawitri?
5: Kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu, maaf, contoh aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu ya.
5: Oh ya, itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Nah ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
2: Wah, begitu.
5: Sebenarnya sudah bahkan dari tari, malah tari sudah luar
2: tari
5: biasa.
2: Lebih lengkap lagi ya,
5: sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranata cara juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Kraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranata cara, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga, Mas,
2: juga
5: sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Gusti Mung terus sama Ndoro Arum itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap misalkan nggih, laku prihatin kungkum. Bukan dimaknai maaf kok kungkum kok pesugihan mboten lho, Mas.
2: Suronan kungkum
5: adalah laku ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah an, Mas, di virtual juga.
2: Nah.
5: Digital juga. Boleh di-upload TikTok yang anu wong semuanya positif.
2: Menarik ini.
5: Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah ini udah tak anggap nih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
3: Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini?
2: Wah,
3: proses.
2: Ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap, Pak.
5: Mintakan
2: boleh, Bu. Siap, sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Siap.
5: Memberikan akses itu gitu.
3: Baik, begitu Bang Jo dan
2: siap.
3: Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Ada yang mencoba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
3: Kita pastikan. Boleh.
2: Halo, Prof. Assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
6: Bang Jojo, Mas. Wayohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Juju.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu
6: Sanitri. Assalamualaikum, Ibu Nasum.
7: Waalaikumsalam.
6: Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual, kan? Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat yang nyata apa tidak kelihatan fisik tapi nyata itu, itu Bu. Itu jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Juju.
2: Iya.
6: Bang Mas Rohim.
2: Siap. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
3: Sawitri. Ini lengkap sudah ini ya.
5: Tadi sebenarnya udah saya ungkap nggih, ini Bapak nggih tadi yang
2: Bapak iya.
5: Sudah semua mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih, dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya udah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi udah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Kraton Kasunanan Surakarta juga. Nah di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya, Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku istilahnya kemarin itu laku prihatin semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
3: Ini filosofinya.
5: Filosofis ya, yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata? Bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan, kembali lagi kita maknai ternyata juga benar. Terus kenapa kok semua pakai hitam? Kok ora merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas. Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teledang itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak, banyak ya. Kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran baik kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis, laku ritual, divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja, tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan.
3: Itu
5: dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya, siap deh kalau gitu.
3: Iya. Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya, Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ini ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
5: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
3: Semuanya ya?
5: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti mosok ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyo ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata lo kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, mlaku lo 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
3: Ada komunitas yang sangat penting.
5: Penting ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Mm-hmm. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
5: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma dua. Yang satu lebih ke IT juga.
7: Oh, teknologinya.
5: Tapi dia melihat virtual juga. Senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual. Gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari dua ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang. Yang memang ada yang minir mengatakan, ngapa di era sekarang kok izik menganggu laku prihatin. Nah, ngerti nih Mas. Lah kita pintar-pintarnya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok ini di era sekarang kok jik bancaan. Nah, kata-kata wow itu loh Mas. Berarti kok ini sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan.
2: Yeah. Okay.
5: Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul.
5: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka juga.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
5: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Oh panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara. Kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu sih. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
7: Wah, saya rangkuman.
2: Panjang ya rangkuman, soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
5: Oh begini. Kalau di tempat kami, yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun, Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa, nggih, itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus, yang juga terkait untuk pelestarian bahasa, sastra, budaya, pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor, pokoknya berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga, bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Joglo Semar dan juga Solo Pos. Pokoknya semua lah yang terkait dengan itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya Mas. Budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan Mas.
2: Ini mantep.
5: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi. literasi dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama, seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi nggih. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengumbang, kami juga saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jakermas dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih. Dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah, di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah, gitu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual ya, buku-buku ini, saya sudah semua sudah bisa link. Ya, diakses ya. Sudah pakai URL juga.
2: Nah,
5: itu ya. Jadi semua bahkan bahasa, maaf, novel saya itu berbahasa Jawa Mas.
2: Mantap.
5: Banyak novel, karya saya berbahasa Jawa.
7: Full bahasa Jawa ya.
5: Nah, itu sudah saya digital juga gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung. Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata. Tapi saya
2: Samar lah. Siap Ibu, punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa closing statement singkat ya.
5: Nomor HP saya
7: ya, boleh nanti kita sebagai penutup Ibu Sawitri, silahkan menutup obrolan kita
2: singkat saja.
5: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti Mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja. Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri.

Kulo Pahari, personel Polsek Pahandut melaksanakan kegiatan sambang di Terminal WA Gara, Jalan Mahir Mahar, Kilometer 1. Guna memantau aktivitas masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kaptimnas. Dalam kegiatan tersebut, Babin Kaptimnas Aibtu Siswanto berdialog dengan petugas operasional terminal, penumpang serta supir bus untuk meningkatkan pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan selama beraktivitas. Melalui komunikasi yang terjalin dengan baik, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan semakin meningkat, sehingga suasana di Terminal WA Gara tetap aman, nyaman, dan kondusif. Demikian Berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: setara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Ya, selamat siang Kulapa Hari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari dalam program obrolan budaya. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik yang dekat nih dengan keseharian kita, yaitu cara Gen Z menikmati dan melestarikan kuliner daerah Palangkaraya.

0: Halo Kulapari.
1: Gimana kabarnya nih kakak-kakak?
0: Puji Tuhan, baik.
2: Okay.
1: Kalau moodnya lagi bagus?
0: Bagus banget, bagus-bagus aja sih.
1: Ada yang bagus banget, ada yang bagus-bagus aja,
0: yeah.
1: Ya.
0: Oke,
1: nah
0: 50-50.
1: Tadi kan sudah ada istirahat siang mungkin ya?
0: Iya, udah. Oke,
1: nah kalau bicara soal kuliner nih, pasti setiap daerah punya makanan favorit. Nah menurut kakak-kakak nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kuliner daerah? Mau Kak Titin atau Kak Kalila dulu nih?
0: Kak Titin dulu.
1: Oke,
0: deh.
1: Oke, boleh.
3: Kalau menurut aku pribadi, kuliner daerah itu yang biasanya pembuatannya spesial dari daerah itu, Kak. Kayak di tempat lain tuh beda gitu. Kadang entah dari rempahnya, cara pembuatannya gitu. Itu menurutku kuliner daerah, seperti itu.
1: Kalau menurut Kakak Kelila nih?
0: Iya, kurang lebih aja sih, kuliner daerah itu maksudnya ciri khas makanan dari daerah tersebut gitu, Kak.
1: Nah, kan Kakak-kakak sendiri dari asli Palangkaraya kah?
3: Kalau
1: atau mix nih?
3: Kalau aku dari Tumbang Bajane, tapi pas kelas 3 SD itu pindah, Kak.
1: Oh,
3: ke Palangka sini gitu.
1: Okay.
3: Tapi adalah momen-momen makanan daerahku.
1: Ya, kalau boleh tahu tuh di mana sih, Kak?
3: Itu di daerah masuk ke Parenggian lagi, Kak. Masuk ke dalam gitu. Jadi dia sebelum Sampit itu belok kanan kalau dari arah Palangka, dia masuk ke dalam, habis itu ada namanya nanti Tumbang Bajane. Banyak sih sebenarnya itu masuk ke Mentaya gitu.
1: Berarti sana banyak kuliner juga nih, Kak?
3: Kuliner yang ini sih ada sih, yang spesial. Entah sih spesial di situ juga kah atau tempat lain gitu, tapi situ ada kuliner spesialnya. Okay. Gitu.
1: Nah nanti boleh Kakak ceritakan nih. Nah kalau Kak Lila sendiri nih,
0: Kalau aku dari Sampit, tapi bukan di kota Sampitnya, di sininya aja, di Kecamatan Cempaga, Desa Patai di situ. Gitu.
1: Berarti ini dari daerah tetap Kalimantan ya?
0: Iya.
1: Oke. Nah, kalau di daerah kakak masing-masing ini ada ciri khas favorit atau makanan favorit nggak nih? Boleh kakak-kakak ceritain nih.
3: Kalau di tempat aku, makanan favoritnya banyak sih, Kak. Cuman yang paling diingat itu ini. Apa ya orang sini? Aku takut beda lagi nih ininya.
1: Okay.
3: Kalau di tempat kami bilangnya si.
1: Si.
3: Nah, dia itu tuh yang kayak si, kayak siput. Siput atau apa ya gitu. Dia kayak lonjong gitu. Itu. Kalau tempat Kak Kalila adalah itu?
0: Enggak ada
3: Kakak.
0: Baru tahu aku sama kamu.
3: Itu ya. Dia kayak gitu, Kak. Itu makanannya enak sih. Nanti dimasak kuah kuning gitu.
1: Okay. Itu mirip sama ketuyung enggak sih, Kak?
3: Iya, kayaknya kurang lebih kayaknya.
0: Saudaraan.
1: Saudaraan. Satu spesies masih ya. Satu spesies juga sama siput, cuman beda cangkang.
3: Iya, betul.
1: Oke. Selain itu ada lagi enggak, Kak?
3: Ada ini. Dalamannya
0: pisang.
1: Iya.
3: Dalamannya pisang tuh, Kak, itu biasanya kalau orang pesta ada itu, selalu ada gitu. Karena itu jadi makanan favorit tempat aku juga. Seperti itu. Jadi ada dalaman pisang yang paling dalam loh. Nah, itu yang jadi kecil kan. Nah, itu nanti dipotong-potong, terus dibikin kayak kuah kuning juga sih sebenarnya. Itu.
1: Oke, berarti agak banyak memakan pisang juga ya? Karena mengambil di dalamnya.
3: Iya.
1: Benar. Kalau Kak Kalila nih.
0: Kalau di daerahku tuh biasanya kalau acara-acara tuh di daerahku tuh biasanya ini humbut sawit. Iya, itu kan biasanya kalau acara-acara tuh orang kalau nikahan, kalau acara-acara besar gitu pasti tuh ada masak humbut sawit tadi, dibikin kayak pakai santan gitu, gitu, Kak.
1: Benar-benar.
0: Iya.
1: Pasti kakak-kakak ini kan ngekos ya?
0: Iya.
1: Nah, biasanya suka rikuk makanan tradisional apa nih kalau di kos-kosan?
0: Aduh.
1: Atau okay. Mie nih?
3: Iya, itu, Kak, itu. Makanan favorit di kos tuh itu.
1: Okay.
3: Kalau aku pribadi nggak pernah sih, Kak, masak kayak gitu karena mindsetku tuh gini, itu tuh ribet, mending mama aja yang masak gitu.
1: Jadi nunggu kiriman ya.
3: Jadi nunggu kiriman aja. Kalau masakan di rumah, yang di kos ya udah mie, telur gitu aja.
1: Kalau kayak Kalila nih?
0: Kalau aku kan biasanya di rumah tuh dibikinin sambal pakai telur rebus gitu. Itu enak banget. Terus cocolannya pakai ini.

0: pakai daun singkong. Kebetulan di dekat kosku tuh bapak yang jaga kos itu nanam ini, nanam daun singkong sama kacang panjang. Jadi kan gak usah beli deh, ya, dari situ aja ya? Iya.
1: Dapat free.
0: Iya, dapat free. Terus yang pernah aku bikin juga di kos. Oh iya, aku kalau pulang kampung kemarin dibawain tempoyak.
1: Oh, tempoyak.
0: Iya, jadi tempoyak kan tahan lama ya. Bener. Jadi sewaktu-waktu mau makan ya udah bikin gitu. Bener.
1: Karena lagi musim durian ya.
0: Iya, banyak banget.
1: Ini kalau durian termasuk kuliner ya, tempoyak.
0: Iya.
1: Masuk kuliner. Kalau misalkan kakak-kakak beli di luar atau di UMKM, biasanya kuliner tradisional Palangka ini apa?
2: Kalau aku kemarin belinya ini jarang sih,
1: Kak. Jarang
2: ini. Tapi waktu itu aku ada beli ini. Ya menurut aku ini Palangka banget. Tumpuk daun singkong.
1: Oh, tumpuk daun singkong.
2: Itu kemarin aku ada beli, enak. Cuman bedanya sama tempatku di kampung tuh, di sini orang Palangka tuh sering make ini. Terong pipit kan?
0: Iya, terong pipit
2: yang kecil-kecil.
1: Terong pipit.
2: Aku nggak suka itu, soalnya pahit.
1: Oh iya, benar.
2: Aku nggak suka yang pahit.
1: Oh, nggak suka.
2: Jadi biasanya itu aku beli aja, tapi itunya aku pisah. Itu.
1: Kalau Kak Kalila nih?
0: Kalau aku pernah beli ada dekat kosku itu kayak orang jual masakan mateng gitu buat lauk makan tuh ini urap.
1: Urap.
0: Iya. Terus apa lagi ya? Masak asam manis ikan telang, itu telang kering.
1: Oh iya, benar-benar itu enak.
0: Itu kok, enak banget.
1: Sempulan dulu ya.
0: Iya, sempulan.
1: Oke, menurut kakak-kakak nih, perlu enggak kita melestarikan untuk kuliner daerah nih?
2: Perlu banget buat melestarikan kuliner daerah kita biar yang menjadi penerusnya nanti nggak pernah lupa gitu,
0: supaya dikenal banyak orang juga.
2: Benar. Dan nggak akan pernah tertinggal zaman juga gitu.
1: Nah, menurut kakak-kakak nih, gimana sih cara kita melestarikan kuliner lokal nih? Kan kebanyakan anak Gen Z suka makanan yang pomo. Nah, untuk kuliner daerah lokal sendiri kan agak kurang pomo ya di kalangan anak muda. Tapi kalau di kalangan orang tua, wah pomo sekali. Nah, gimana sih menurut kakak-kakak nih supaya anak muda juga bisa merasakan bahwa kuliner tradisional itu juga enak gitu?
2: Kalau menurut aku itu kita ngadain ini sih Kak, aktivitas masak gitu. Jadi kayak program kerja lah semacam itu, masak-masak gitu, masakan khusus
0: masakan daerah.
2: Kuliner daerah gitu. Atau enggak kita mengedukasi, kita masak sendiri terus kita upload kontennya gitu. Menurut aku gitu cara melestarikan.
0: Atau kalau biasanya tuh kan festival-festival atau UMKM tuh biasanya banyak makanan yang viral-viral terus yang brand-brand gitu kan, jarang bisa ada di UMKM tuh penuh dengan makanan kita gitu. Mungkin nanti kedepannya bakal ada mungkin kayak khusus makanan kita doang, makanan daerah gitu.
1: Nah, menurut kalian gimana sih cara anak muda tuh lebih bangga dengan kuliner lokal nih? Menurut kakak-kakak pendapatnya nih masing-masing,
2: gimana cara kita bangga dengan
1: kuliner lokal?
2: Kalau menurut aku dengan konsumsi tiap hari. Enggak Kak. Menurut aku itu sih Kak, enggak sering tapi pernah lah mengonsumsi gitu. Terus kita sering-sering juga bagi-bagi buat teman-teman yang daerah lain gitu. Menurut aku sih kayak gitu.
1: Apalagi yang luar daerah ya Kak.
2: Iya betul. Soalnya mereka jarang-jarang kan dapat makanan yang kayak gitu. Dengan ini ya kita gitu, kita yang masak. Jangan deh. Takut banget nih kalau kita yang masak.
0: Iya.
2: Atau kita suruh mamah lah yang masak, mereka mencoba gitu.
1: Kalau Kak Kalila nih,
0: lebih kayak memperkenalkan makanan. Kayak aku kan punya temen orang Jawa tuh. Dia tuh sama sekali gak pernah makan makanan kita gitu. Dia suka makan patin, cuma dia gak pernah makan wadi patin gitu. Dia sebenarnya suka banget makan patin, suka banget, tapi nanti ku ajak deh makan wadi patin.
1: Cuma tuh
0: gitu.
1: Dia keracunan ya. Jadi konsumsi setiap hari. Oke, nah menurut kakak-kakak nih, kalau peran kampus atau sekolah berperan gak sih untuk supaya mengenalkan kuliner lokal?
2: Untuk sekarang sih belum sih kak, tapi semoga kedepannya sangat-sangat berperan, mau dari itu kampus dari ataupun kampus. Sekolah, karena itu bagus banget sih buat anak-anak, apalagi kan sekarang generasinya gen alpha. Itu gen alpha nih susah banget kalau masalah memperkenalkan ini, jadi wajib banget ada peran kampus dan sekolah.
0: Gitu sama aja sih kak, kurang lebih gitu, karena kan kami satu kampus.
1: Kalau di zaman dulu kan kita ada muatan lokal.
0: Ada muatan lokal, sekarang udah nggak ada ya.
1: Sekarang sudah nggak ada. Padahal itu banyak pelajaran yang bisa mengenalkan bahasa daerah, makanan daerah juga.
0: Benar banget.
1: Oke, sebagai penutup nih kak, apa sih pesan-pesan kakak untuk Kulapahari agar ikut pelestarikan kuliner daerah?
2: Kak Kalila,
0: kalau pesan aku ya, kalian jangan lihat makanannya tuh dari penampilannya, cobain aja dulu. Siapa tahu kalian suka gitu. Jadi kalian gak tahu ya seenak apa makanan daerah kita gitu. Kalau Pak Hari,
1: kalau Kak Titin nih,
2: setuju nih sama Kak Kalila. Soalnya biasanya penampilan itu bisa mengecoh gitu. Siapa tahu makanannya ternyata enak.
0: Iya, kalian gak tahu. Cobain dulu makanya.
1: Meskipun tampilannya old ya.
0: Iya. Biar old gitu.
1: Benar, tapi rasanya mantap.
0: Mantap banget.
1: Terima kasih untuk Kak Kalila dan Kak Titin yang sudah hadir di obrolan budaya pada siang hari ini. Semoga obrolan ini sangat menginspirasi ya pada siang hari ini. Semoga semakin banyak generasi muda yang bangga sekaligus menikmati nih melestarikan kuliner khas Palangkaraya. Saya Cecilia, Kak Titin dan Kalila pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di obrolan budaya. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya.
3: Obrolan budaya.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
2: Banyak amat paketnya, borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh.

Ya, kula pahari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih bagi kula pahari yang telah menemani Cecilia tentunya dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kula pahari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami yang lain, yaitu Kak Widi, yang akan menemani kula pahari tentunya pada sore hari ini. Dan di Badengkoy, jangan lupa untuk siapkan lagu dangdut terbaik kamu ya. Oke, kula pahari, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Eh, cat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
2: Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Pukul 8 hari, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mengatakan pemerintah kabupaten mendukung pelaksanaan proyek Crop Diversity Conversion for Sustainable Use in Indonesia 2026. Rizky mengapresiasi pelaksanaan proyek CDCSUI di Lamandau dan menilai program tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya genetik tanaman lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten Lamandau menilai pelestarian keanekaragaman tanaman panganan lokal menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mempertahankan keanekaragaman hayati di daerah. Melalui forum tersebut diharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pelaksanaan proyek CDCSUI berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan pertanian berkelanjutan. Adapun melalui forum yang telah terlaksana, diharap semakin memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Halo Pak Haris Semandiai, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Iruk Elhani, kami selaku seniman terbuat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Selamat linguna latai, salam sahujud karende malempang. Adil Katalino, bacuramin kasuraga, basenget kajubata, arus, arus, arus. Selamat sore kelopahari, berjumpa kembali bersama saya Widiasih. Tentunya di program kesayangan kita Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, kelopahari, di sore hari ini kita akan ke program Badengkoy di mana kelopahari

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana

kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.
4: Baik, Kulapa Hari, Widi masih menunggu requestan lagu dangdut dari Kulapa Hari semua nih. Jadi jangan lupa hubungi kita di WA 0811-5201-233 atau bisa juga Kulapa Hari telpon melalui telpon studio di 0536-3235-969. Nah, sebelum ada yang request nih, Widi hadirkan kembali satu lagi. Oke, ternyata ada telpon. Halo, Badengkoy.
5: Dangdut adalah kita.
4: Oke, dari siapa, di mana nih, Bang?
5: Nanang Banjar.
4: Oke, Nanang Banjar. Gimana nih cuaca di tempat Abang? Apa kabarnya nih hari ini? Oke, syukur alhamdulillah ya. Gimana, Bang? Enggak masuk. Oh iya, ini udah masuk kan ya sekarang?
5: Iya sudah.
4: Iya, oke, sorry. Oke, gimana nih cuaca di tempat Abang?
5: Ini sekedar kebiasaan lah. Enggak panas, enggak dingin, sahdu. Sahdu hati kita berdua.
4: Aduh, bukannya panas ya hari ini ya?
5: Tempat aku enggak.
4: Mau request lagu apa nih, Bang?
5: Lagu Roma Irama aja gini.
4: Roma Irama, judulnya apa?
5: Judulnya lagu Bahari aja adalah.
4: Apa, Bang?
5: Lagu Bahari itu judulnya lagu Kenangan.
4: Kenangan.
5: Lagu Kenangan judulnya.
4: Lagu Kenangan, aku kira lagu Kenangan. Sebentar kita carikan. Oke, ada dapat sudah. Mau salam-salam buat siapa nih?
5: Salam-salam buatnya. Ya, Pak Nasron. Buat Mas Karim, buat Nurdin Sumoki. Bang Jita dan Jita Bayonya, punya Bu Amor, Bunda Haja, Mama Lili, buatnya, pokoknya buat semuanya aja lah.
4: Oke.
5: Okay. Selamat sore semuanya.
4: Selamat sore.
5: Buatnya Widi, makasih.
4: Iya, sama-sama.
5: Selamat
4: Bang.
5: Sore.
4: Selamat sore. Oke, Kulapa Hari, itu dia tadi ada telepon dari Bang Nanang Banjar nih. Jadi buat Kulapa Hari yang mau request-request lagu dangdut favorit Kulapa Hari, kita masih menunggu sampai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat untuk sesi pertamanya. Dan nanti untuk sesi kedua kita lanjutkan di pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum itu kita mari dengarkan lagu dari Roma Irama dengan judul Lagu Kenangan. Selamat mendengarkan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Baik, Kulapa Hari masih Widi tunggu requestan lagu dangdut favorit Kulapa Hari sampai pukul 4 sore nanti. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request lagu dangdut favorit, boleh banget nih hubungin Widi di 0811-5201-233 atau bisa juga melalui telepon di 0536-3235-969. Ayo Kulapa Hari, request-request lagu dangdut favoritnya nih, dan juga titip salam untuk orang-orang terkasih Kulapa Hari seperti sahabat atau kekasih, keluarga, pokoknya orang-orang terkasih Kulapa Hari deh. Jadi jangan lupa ya request-request lagu dangdutnya. Dan Widi hadirkan kembali satu lagu dari Revina Alvira dengan judul Pecah Seribu. Selamat mendengarkan.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi tentunya di Perompat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kula Pak Hari, buat Kula Pak Hari yang mau request-request lagu dangdut favorit Kula Pak Hari, boleh banget hubungi Widi di WA 0811-5201-233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Dan kita pada sore hari ini ada requestan lagu dari Lense nih dengan judul Terlena dari Ike Nurjana. Oke, langsung saja kita dengarkan bersama ya Kula Pak Hari. Dan ternyata ada telepon. Sebentar. Oke, sudah ini ya, sudah mati nih. Sebenarnya tadi kayak dari Bang Karim, cuman duluan mati teleponnya. Dan kita lanjutkan. Oke, ada lagi telepon.

0: Oke, ternyata tadi salah kelapa hari. Mari kita tunggu dulu telepon dari Bang Tony tadi ya, kelapa hari. Apakah dia? Oke, dia menelpon kembali. Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Jadi yang kau dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan Bang Tony ya.
1: Betul. Selamat sore, Mbak Windy.
0: Selamat sore juga, Bang. Gimana
1: salam
0: nih kabar? Salam
1: ya?
0: Sehat. Gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya sehat. Cuma mendung-mendung, tapi panas sekali udara.
0: Oh, suhunya ya yang panas.
1: Betul. Kayaknya sudah ada bau pembakaran-pembakaran lahan.
0: Iya, di Kotim dan juga Tumbang Nusa itu lagi rame-ramenya kebakaran juga.
1: Ya, mudah-mudahan cepat selesai lah itunya lah.
0: Amin. Semoga kabut yang ya, beberapa tahun lalu itu nggak terjadi lagi sama
1: betul,
0: kita.
1: Karena mempengaruhi kesehatan kita sekarang.
0: Betul sekali. Batuk pilek juga mungkin. Baru sedikit aja kita nih udah ngerasa wah udaranya
1: betul,
0: ini udah
1: betul,
0: beda
1: betul,
0: ya
1: iya,
0: gitu. Oke, Bang tadi mau request lagu apa nih, Bang?
1: Karena masih bola, kita jadi bola aja ya.
0: Boleh.
1: Bola dari Ono Sutra.
0: Bola dari
1: Ono Sutra.
0: Ono Sutra. Oke, mau salam-salam buat siapa nih, Bang?
1: Salam dulu ya untuk Bang Karim Sibango, salam sehat.
0: Mm-mm.
1: Bang Kamarudin juga, Bang Doni, Ajah Mamalili, apa tua juga salam sehat. Terus Alisa, terus Mama Deme di Buntok ya. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
0: Salam iya, sehat. Salam sehat
1: jadi,
0: juga.
1: Jadi selamat bertugas, semangat terus, terima kasih.
0: Terima
1: selamat
0: kasih,
1: sore.
0: Selamat sore. Ya itu dia kelapa hari, requestan dari Bang Tony. Dan mari kita dengarkan dulu requestan dari Lense tadi dengan judul Terlena. Nah ada telepon lagi nih. Sebentar. Halo Badengkoy.
2: Nyandut adalah kita.
0: Oke, dari Bang Karim nih ya.
2: Ya betul.
0: Mau gimana nih kabarnya, Bang?
2: Kabar kita baik. Kalau cuacanya panas banget.
0: Iya betul sekali, cuacanya panas banget beberapa hari ini ya.
2: Nah mau gayanya kayak kemarau.
0: Udah mulai kemarau kita ini.
2: Mulai kemarau sudah.
0: Mau request lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya Tiga Hari Tiga Malam.
0: Tiga Hari Tiga Malam.
2: Dari Tia masalah.
0: Dari siapa,
2: Tiga
0: Bang?
2: Hari. Ya?
0: Dari siapa?
2: Dari Tia.
0: Tia. Oke. Mau salam. Mau salam-salam
2: buat siapa? Salamnya buat Bang Tony. Yang lagi salam keraja. Buat semua pendengar perempuan di masa aja berada. Salam kompak selalu. Salam selalu buat siapa nih, Winnie kan?
0: Iya.
2: Buat penyiarnya, semoga sehat selalu keluarga di lancar urusannya, murah rezeki banyak umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Badengkoy.
3: Halo juga, Tandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Biasa, Nasrun di Sulteng.
0: Nasrun di Sulteng.
3: Nasrun di Sulteng apa, Mbak?
0: Oh iya, Pak Widi.
3: Iya, Sulawesi ya.
0: Di Sulawesi ya. Gimana cuaca di sana?
3: Bagaimana?
0: Cuaca di sana gimana nih? Kalau
3: iya, cuaca lagi ceria-ceria, Mbak. Secara hati yang menyer juga.
0: Iya, sama sekali, sama betul. Di sini juga cerah sekali.
3: Oke deh.
0: Mau request lagu apa nih, Bang?
3: Selayang Pandang.
0: Selayang Pandang.
3: Iya. Yeah.
0: Dari
3: yang pertama-tama Mansur S.
0: Mansur S. Oke, okay. Mau salam buat siapa?
3: Pertama Mbak Laginya sama tugas, selalu yang semua keluar ke rumah. Terus yang sama saya sang kumpak semua tambah kecuali kumpas selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Oke, itu dia kelapa hari, ada requestan dari Bang Tony, kemudian Bang Karim dan juga Bang Nasrul. Jadi kita tadi punya Lense belum kita dengarkan dan mari kita dengarkan lagu dari Ikke Nurjanah dengan judul Terlena.

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulapa Hari, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Aprianto meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Layanan Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga dan Disiplin Terintegrasi atau Simanis Gadis. Aprianto mengatakan Simanis Gadis merupakan sistem layanan terintegrasi yang mencakup berbagai bidang, diantaranya pelayanan data pokok pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat tenaga pendidik, kurikulum, peserta didik, hingga pengelolaan biaya operasional satuan pendidikan dan sarana-prasarana. Melalui sistem tersebut, masyarakat dan tenaga pendidik memperoleh kepastian prosedur, kepastian waktu pelayanan, serta kemudahan memperoleh informasi. Proses pelayanan yang sebelumnya manual kini dapat dipantau secara transparan melalui satu sistem terpadu. Bupati berharap inovasi tersebut mampu menjadi budaya kerja baru di lingkungan Disdikpora, yakni budaya melayani dengan sepenuh hati, bekerja secara profesional, serta memanfaatkan teknologi informasi demi kepentingan masyarakat. Ia mengajak seluruh masyarakat Gumas untuk memanfaatkan layanan Simanis Gadis secara optimal. Ia turut meminta masukan, kritik, dan saran konstruktif agar sistem tersebut terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Kita ada requestan lagu nih di WhatsApp Kelapa Hari dari Papa Tua. Dia mau request lagu Ada Setan cover Ayu Arsita. Nah, salam-salamnya, salam inya sehata, sehat buat semua pokoknya. Sempatkan bergoyang dan senggol-senggolnya di Badengkoy. Dangdut adalah kita. Dan juga mau salam juga nih Papa Tua untuk Bang Tony. Nanti kita putarkan lagu dari Ayu Arsita dengan judul Ada Setan. Dan juga ada salam dari Langgeng nih. Kak Widi, aku Langgeng si anak kos selalu hadir dan stay tune di Badengkoy. Dangdut adalah kita. Senggol dan salamnya buat semua pecinta Badengkoy. Jangan resah walau hidup itu susah. Wah, jangan juga hidup susah ya. Nah, oh iya, request lagunya cover Donald Leone dengan judul Goyang Heboh. Makasih Kak penyiarku dan kru yang bertugas. Oke, nanti kita putarkan sesuai dengan urutan ya Kelapa Hari. Dan kita putarkan tadi lagunya Selayang Pandang. Kita cari dulu lagunya Selayang Pandang. Dari Nasrul. Selayang Pandang tadi dari Mansur S. Mansur S. Oke, kita nanti dengarkan lagu Selayang Pandang dari Mansur S ya Kelapa Hari. Ini tadi requestan lagu dari Bang Nasrul. Oke, kita langsung saja dengarkan. Dan selamat mendengarkan Kelapa Hari.
1: Rosi gak ada?
2: Untuk Warna Abud pada terima kasih merasa

0: buat Kelapa Hari yang mau request-request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, masih bisa ya Kelapa Hari, Widi tunggu sampai pukul 5 sore nanti. Jadi jangan lupa hubungi Widi di WA 0811-5201-233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Nah, Widi tunggu sampai pukul 5 sore nanti.
1: Kabar Kutang Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Wui, Ma! Pun hayal sindeilah.
0: Halo, Badengkoy.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa nih?
3: Bang Edo.
0: Bang Edo, di mana Bang?
3: Petaran Penarung.
0: Oke, gimana cuaca di situ Bang? Apakah sama panas?
3: Ya sama dong, panas dekat aja kok.
0: Iya, gimana kabarnya pada hari ini Bang? Apa kabarnya nih Bang? Apa kabarnya hari ini?
3: Kabarnya ya, bisa nelfon siapa namanya, Windy ya?
0: Widi
3: ya, bisa nelfon Widi ya. Terus apa kabarnya lagi deh?
0: Baik dong.
3: Udah lama jadi penyiar deh ya?
0: Dari bulan Januari ini aja sih Bang.
3: Tapi jarang ketemu ya?
0: Iya, karena aku kalau untuk Badengkoy seminggu sekali jatahnya.
3: Oh gitu ya. Ibadah tiap hari Senin ya?
0: Iya, kalau untuk di bulan Juli itu setiap hari Senin. Kadang kita karena ada pertukaran waktu, jadi beda-beda bisa tiap bulannya.
3: Oh gitu ya. Ini kasih lagu nggak?
0: Mau dong. Mau request lagu apa nih Bang?
3: Jangan Merana ada nggak?
0: Jangan Merana, coba kita cek ya. Itu penyanyinya siapa?
3: Saya lupa, kalau penyanyi biasanya orangnya perempuan, bibinian.
0: Jangan Merana. Ini kebanyakan laki-laki nih. Adanya Safira Dangdut Official kalau yang perempuan.
3: Lain Merananya kalau Jangan Merananya kalau itu.
0: Ini kebanyakan Imam S. Arifin. Atau Eri Susan juga ada.
3: Oh, Eri Susan aja udah.
0: Oke. Nanti kita putarkan Bang.
3: Oke, makasih banyak deh ya.
0: Oke, terima kasih kembali.
3: Selamat sore, salam sehat selalu.
0: Selamat sore. Oke, itu dia Kelapa Hari. Ternyata ada requestan dari Bang Edo ya. Kita putarkan dulu lagunya Jangan Merana dari Eri Susan. Selamat mendengarkan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pecah.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang. Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Edition diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Kulapa Hari, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kapuas, Siti Saniah Wiatno menegaskan komitmen dalam pembinaan perajin dan pelaku IKM agar mampu menghasilkan produk kreatif, berkualitas serta memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan nasional yang mengusung tema Cinta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia dihadiri Ketua Dekranas Selvi Ananda Rakabuming Raka, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian, pengurus Dekranas dan Dekranasda dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia sebagai ajang memperkuat kolaborasi sekaligus mempromosikan produk kerajinan unggulan daerah. Saniah menyampaikan keikutsertaan Kapuas dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan berharga untuk memperluas jejaring, menambah wawasan sekaligus mempromosikan potensi kerajinan daerah kepada masyarakat lebih luas. Melalui ajang ini, pihaknya berharap produk-produk perajin semakin dikenal, memiliki pasar lebih besar, serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM dan industri kreatif. Kegiatan ini diharap menjadi sarana efektif dalam memperluas akses pasar produk IKM sekaligus memperkuat posisi industri kerajinan Indonesia di tingkat nasional maupun global. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat bahagia di...
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei

0: 104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, kulapa hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, kulapa hari di pukul 5 sore ini kita akan menyajikan informasi terkait destinasi wisata yang ada di Indonesia ya, kulapa hari ya. Dan destinasi wisata yang pertama itu ada Labuan Bajo nih, kulapa hari. Nah, Labuan Bajo ini merupakan kota pelabuhan yang berada di ujung barat Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah ini menjadi pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang terkenal di seluruh dunia. Nah, keunikan Labuan Bajo ini kulapa hari terletak pada perpaduan pusat wisata laut, kemudian perbukitan dan juga pulau-pulau eksotis dengan air laut yang jernih. Salah satu daya tarik utamanya adalah Pulau Komodo dan juga Pulau Rinca yang menjadi habitat asli komodo, satwa purba terbesar di dunia. Selain itu, terdapat juga Pulau Padar dengan panorama bukit yang ikonik, Pantai Pink yang memiliki pasir berwarna merah muda, serta spot menyelam yang kaya akan terumbu karang dan biota laut. Nah, dari sisi sejarahnya nih kulapa hari, Labuan Bajo dahulu hanyalah sebuah kampung nelayan kecil yang menjadi tempat singgah kapal-kapal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk namanya sendiri kulapa hari, nama Labuan ini berarti pelabuhan. Sedangkan Bajo merujuk pada suku Bajo yang dikenal sebagai pelaut ulung dan pernah bermukim di kawasan tersebut. Nah, seiring berkembangnya sektor pariwisata nih, Labuan Bajo tumbuh menjadi salah satu destinasi unggulan Indonesia. Penetapan Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia UNESCO semakin meningkatkan popularitas kawasan ini. Kini, Labuan Bajo menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan wisata alam berkelas dunia, sekaligus menjaga kelestarian habitat komodo dan ekosistem laut yang menjadi kekayaan bangsa. Nah, itu dia kulapa hari destinasi wisata yang ada di NTT. Nanti kita akan membahas yang ada di Magelang, Jawa Tengah, yaitu Candi Borobudur. Namun setelah lagu-lagu berikut, dan kita hadirkan satu lagu dari Vicky Siani Parfit Lopez Sitanggang dengan judul Uju Ningo Lungko. Selamat mendengarkan.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Baik, baiklah Pak Hari, saatnya kita ikuti azan maghrib bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud, ayat 114.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Baik, Kulapahari masih bersama Widi di Perompat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapahari, Candi Borobudur nih terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Bangunan megah ini memiliki jutaan balok batu yang disusun tanpa menggunakan perekat. Wah, ini unik sekali ya, Kulapahari. Nah, ini keunikannya terletak pada bentuk bangunan bertingkat yang melambangkan perjalanan manusia menuju pencerahan menurut ajaran Buddha. Di setiap tingkat terdapat relief yang menceritakan kehidupan masyarakat pada masa lampau, kisah-kisah Buddha, serta berbagai nilai moral. Puncak candi dihiasi stupa utama yang dikelilingi puluhan stupa kecil berisi arca Buddha. Nah, selain menjadi tempat ibadah umat Buddha, Borobudur juga menjadi lokasi favorit untuk menikmati matahari terbit dengan latar pegunungan yang memukau. Sejarah Borobudur ini, Kulapahari, diperkirakan bermula pada abad ke-8 hingga ke-9 ketika dibangun oleh dinasti Sailendra. Setelah berabad-abad, candi ini sempat tertutup abu vulkanik dan juga hutan sehingga keberadaannya terlupakan. Nah, pada awal abad ke-19, Borobudur ditemukan kembali dan kemudian dipugar secara bertahap. Pemugaran tersebut dan terbesar dilakukan dengan dukungan UNESCO sehingga bangunan bersejarah ini berhasil diselamatkan dari kerusakan. Kini Borobudur telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia. Keagungan arsitektur, nilai sejarah, serta makna spiritual yang dimilikinya menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata budaya yang selalu menarik untuk dipelajari dan dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara. Oke, itu dia Kulapahari tentang destinasi wisata yang ada di Magelang, Jawa Tengah, yaitu Candi Borobudur. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama filler dari Fungsi Hutan. Selamat mendengarkan.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Kulapa Hari, pemerintah Kota Palangkaraya terus memperkuat budaya literasi di kalangan generasi muda sebagai upaya mencetak sumber daya manusia yang cerdas, kritis, dan berdaya saing melalui berbagai program pengembangan minat baca dan pemanfaatan perpustakaan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya Jayani mengatakan, aktivitas membaca tidak cukup hanya untuk memperoleh informasi, tetapi juga harus diikuti kemampuan memahami, merenungkan, dan menyampaikan kembali gagasan yang diperoleh dari bacaan. Menurut PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya ini, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menyimpan beragam pengetahuan, cerita, serta kearifan lokal maupun nasional yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat. Karena itu, pemanfaatan koleksi perpustakaan perlu terus didorong agar mampu memperluas wawasan sekaligus meningkatkan kualitas literasi masyarakat. Jayani menambahkan, pemerintah Kota Palangkaraya berkomitmen meningkatkan minat baca melalui berbagai program dan kegiatan literasi yang berkelanjutan guna membangun budaya membaca yang semakin kuat di daerah setempat.

Kulo Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kulapa Hari masih bersama Widi tentunya di Perempat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari di pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ini kita akan membahas tentang pesona budaya Borneo yang ada di Kalimantan. Nah, yang pertama kita tentunya di Kalimantan Tengah ya Kulapa Hari ya. Ada tradisi tiwah, ritual mengantar arwah menuju Lewu Liau. Nah, tiwah ini merupakan upacara adat terbesar masyarakat Dayak Ngaju yang bertujuan mengantarkan roh leluhur menuju Lewu Liau, yaitu alam keabadian menurut kepercayaan keharingan. Keunikan tradisi ini terletak pada prosesi pemindahan tulang belulang dari makam ke dalam sandung, rumah kecil khusus untuk menyimpan tulang leluhur. Selama pelaksanaan tiwah, masyarakat bergotong royong menyiapkan berbagai perlengkapan adat, mulai dari ukiran kayu, sesajen, tarian

kehidupan, melainkan perjalanan menuju alam yang lebih sempurna. Karena itu, roh orang yang telah meninggal perlu dihantarkan melalui upacara tiwah agar dapat mencapai tempat yang layak bersama para leluhur. Hingga saat ini, tiwah masih dilaksanakan di berbagai wilayah Kalimantan Tengah dan menjadi salah satu ikon budaya daerah yang menarik perhatian wisatawan serta peneliti budaya dari dalam maupun luar negeri. Nilai gotong royong, penghormatan kepada leluhur dan kebersamaan menjadi pesan utama yang diwariskan melalui tradisi ini. Demikian informasi tentang tradisi tiwah, yaitu ritual mengantar arwah menuju Lewu Liau dari Kalimantan Tengah. Nah, selanjutnya kita nanti akan membahas tentang naik dango. Ini merupakan ungkapan syukur atas panen melimpah. Namun setelah lagu-lagu berikut. Nah, kita hadirkan satu lagu dari Nasrullah dengan judul Maayun Anak. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Awe
3: tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamami amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda una nyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya nda itu
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Kulapari, selanjutnya nih di Pesona Budaya Borneo malam ini kita akan membahas tentang naik dango. Ini merupakan ungkapan syukur atas panen melimpah. Nah, naik dango ini merupakan pesta adat yang dilaksanakan masyarakat Dayak Kanayatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen padi. Nah, kata dango sendiri ini berarti lumbung padi, sehingga upacara ini identik dengan penyimpanan hasil panen terbaik. Keunikan tradisi ini terlihat dari perpaduan ritual adat, doa bersama, pertunjukan tari tradisional, musik daerah, permainan rakyat, hingga pameran kerajinan tangan Dayak. Semua warga mengenakan pakaian adat lengkap sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur. Selain menjadi acara adat, naik dango juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Dayak kepada generasi muda agar tidak melupakan identitas budaya mereka. Tradisi naik dango ini telah berlangsung sejak masyarakat Dayak Kanayat mengenal sistem pertanian ladang kulapa hari. Setelah musim panen selesai, masyarakat berkumpul untuk mengucapkan syukur atas hasil bumi yang diberikan Sang Pencipta, sekaligus memohon agar musim tanam berikutnya kembali membawa keberkahan. Dahulu, pelaksanaan naik dango ini dilakukan secara sederhana di rumah panjang atau balai adat. Seiring perkembangan zaman, tradisi ini berkembang menjadi festival budaya yang melibatkan ribuan masyarakat dan wisatawan. Meski dikemas lebih modern, nilai utama berupa rasa syukur, gotong royong, serta penghormatan terhadap alam tetap dipertahankan. Nah, tradisi ini menjadi bukti bahwa masyarakat Dayak memiliki filosofi hidup yang harmonis dengan lingkungan. Itu dia kulapa hari tentang naik dango, dan yaitu ungkapan syukur atas panen melimpah dari Kalimantan Barat. Selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang era warisan Kesultanan Kutai yang tetap lestari. Itu merupakan dari Kalimantan Timur, namun setelah lagu-lagu berikut. Dan kita hadirkan satu lagu dari Mumu dengan judul Baatei Ije. Selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

Kulap Hari masih bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulap Hari di Pesona Budaya Borneo Malam pada malam ini kita kembali membahas tentang era warisan Kesultanan Kutai yang tetap lestari. Nah, ini merupakan dari Kalimantan Timur. Erau merupakan pesta adat Kesultanan Kutai Kartanegara yang menjadi salah satu perayaan budaya terbesar di Kalimantan Timur. Nah, keunikan Erau ini, Kulap Hari, terletak pada perpaduan tradisi kerajaan dengan budaya masyarakat lokal. Selama beberapa hari, masyarakat dapat menyaksikan prosesi adat kerajaan, tarian tradisional, pertunjukan seni, lomba perahu di Sungai Mahakam, hingga ritual beluluh sultan sebagai simbol penyucian diri. Festival ini juga menghadirkan berbagai kuliner khas, pameran UMKM, dan juga pertunjukan budaya dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus promosi pariwisata. Nah, Kulap Hari, tahukah Kulap Hari bahwa tradisi ini telah berlangsung sejak abad ke-13 pada masa Kerajaan Kutai Kartanegara sebagai bentuk syukur atas kesejahteraan kerajaan sekaligus penobatan raja. Kini, penyelenggaraannya melibatkan pemerintah daerah, Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmartadipura, serta masyarakat luas. Selain menjadi daya tarik wisata nih, Erau juga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan, menghormati sejarah, dan juga tentunya melestarikan budaya lokal agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Oke, itu dia Kulap Hari tentang Erau, warisan Kesultanan Kutai yang tetap lestari dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang budaya dari Kalimantan Selatan. Namun setelah lagu-lagu berikut, dan kita hadirkan satu lagu dari Sarang Bubut dengan judul Jam Hari Japar. Selamat mendengarkan.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Baiklah Pak Ari, dari Kalimantan Selatan ada yang namanya Aruh Ganal Wujud Syukur Masyarakat Dayak Maratus. Nah, keunikan dari Aruh Ganal ini merupakan upacara adat terbesar masyarakat Dayak Maratus sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen padi. Upacara ini berlangsung selama beberapa hari dengan diisi ritual adat, tarian tradisional, musik gendang, doa bersama, serta persembahan kepada Sang Pencipta sesuai kepercayaan leluhur. Seluruh masyarakat bergotong royong untuk menyiapkan makanan, menghias balai adat, dan juga menyambut tamu yang datang dari kampung lain. Nah, Kelapa Hari, nilai kebersamaan sangat terasa karena seluruh warga terlibat tanpa memandang usia. Selain menjadi ritual spiritual, Aruh Ganal juga menjadi ruang mempererat persaudaraan antar warga dan menjaga identitas budaya Dayak Maratus yang hidup berdampingan dengan alam. Baik, Kelapa Hari, itu dia tentang Aruh Ganal Wujud Syukur Masyarakat Dayak Maratus dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya, kami hadirkan satu lagu dari Sheila Marcella dengan judul Rembulan Terluka. Selamat mendengarkan.

Kulapa Hari, Bupati Kota Waringin Barat, Nur Hidayah mengajak seluruh pemangku kepentingan dan forum komunikasi dan pimpinan daerah di wilayah setempat agar bersama-sama memerangi penyakit masyarakat. Salah satunya penyakit yang perlu dihindari adalah penggunaan dan peredaran narkoba. Dan juga untuk memerangi hal tersebut, Nur Hidayah meminta kepada pihak-pihak sekolah untuk memberikan edukasi serta pemahaman kepada peserta didik di wilayah Kobar. Ia menilai situasi dan efek media sosial saat ini sangat luar biasa, karena semuanya dipertontonkan di sana. Bahkan anak di bawah umur juga bisa mengkonsumsi tampilan di media sosial tersebut. Orang nomor satu di lingkup Pemkab Kobar itu menghimbau kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama bagi anak-anak pada jenjang sekolah menengah pertama yang dinilai sangat rentan. Selain narkoba, menurut Bupati Kobar itu, penyakit LGBT juga menjadi ancaman bagi generasi muda. Penyakit tersebut tidak terlihat di permukaan, di mana penyakit ini masuk dalam soal kesehatan mental dan ini harus ada penekanan dan arahan. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Kul Apa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersama

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI

0: setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Baik, Kulap Hari masih bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulap Hari, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menegaskan pentingnya pelestarian budaya daerah sebagai identitas masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan ngaji budaya dalam rangkaian Grebek Suro Lamandau 2026 di Bundaran Rusa. Kegiatan tersebut menghadirkan Rektor Universitas Islam Negeri serta budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noeleto yang menyampaikan pandangan mengenai keagamaan, kebudayaan, kebangsaan, dan nilai-nilai kehidupan. Dalam sambutannya, Rizky mengatakan budaya merupakan warisan yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Keberagaman adat dan tradisi yang dimiliki Kabupaten Lamandau menjadi kekuatan yang perlu terus dirawat melalui berbagai kegiatan budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Rizky menilai penyelenggaraan Grebek Suro tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga memperkuat semangat toleransi, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Itu dia Kulap Hari tentang Bupati Lamandau yang menekankan pentingnya pelestarian budaya. Selanjutnya kita dengarkan Karungut dari Hendra Rungan dengan judul Katulas. Selamat mendengarkan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya hadir kembali di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kepada rekan kami di BMKG Palangkaraya, disilahkan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam, kelapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Selasa 14 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kelapa hari, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kelapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kami Lian untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Baik, kenapa hari waktu sudah menunjukkan pukul 19:45 dan saatnya Widi pamit undur diri dari Kulapa Hari. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan Suneta yang menemani Kulapa Hari sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan Widi pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: setara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Kulo pari tabe selamat lingu nalatai salam sojud karende malempang adil katalinu becuramin keseruga besengat kajubata arus. Kulo pari dimanapun anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk anda. Semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Ya, terima kasih yang pastinya untuk Kulapa Hari yang masih setia bersama kami di Perempat Suara Budaya Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz dan aplikasi kamera digital dan juga website streaming kami rri.co.id. Iya, saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas malam Anda dan kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya dengan senang hati akan menemani Kulapa Hari ini dalam beberapa waktu ke depannya, kurang lebih 4 jam ke depan ya. Dan tentu saja melalui berbagai sajian budaya Nusantara yang inspiratif, informatif, menarik dan cerita tentang adat istiadat ya, hingga alunan musik tradisional yang menenangkan suasana malam Anda. Malam adalah waktu yang istimewa nih Kulapa Hari. Saat malam tiba dan tentu saja saat langkah mulai melambat begitu ya, kita punya kesempatan untuk kembali mengingat kekayaan budaya yang dimiliki negeri ini. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, setiap daerah memiliki cerita, tradisi dan juga kearifan lokal yang patut kita banggakan dan lestarikan bersama. Jadi siapkan secangkir teh atau kopi hangat Kulapa Hari. Menikmati waktu santai Anda dan tetaplah bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Oke Kulapa Hari, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama legenda kali ini dengan judul Tumbang dan Ingei. Berikut ini untuk Anda.
1: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama radio dengan judul Tumbang dan Ingei.

Pada zaman dahulu di antara desa Tumbang Ating dengan desa Tumbang Jalang, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Tumbang Barong. Menurut cerita, di desa ini tinggallah dua orang suami istri, yaitu Tumbang dan Ini. Kedua pasang suami istri ini sama-sama mempunyai wajah yang tampan dan cantik. Dengan tidak berkelebihan, dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri yang paling tampan dan tercantik di desa itu. Tumbang sebagai seorang suami mempunyai suatu sifat yang tidak disenangi oleh istrinya, yaitu sifat cemburu. Ia tidak menyenangi dan tidak membolehkan istrinya bebas keluar rumah dan bergaul dengan orang lain, meskipun masih dalam hal-hal yang wajar dan biasa. Hal ini membuat sang istri selalu sakit hati dan merasa tertekan. Pada suatu hari, penduduk desa Tumbang Barong melaksanakan pesta mendirikan sangkai. Di dalam pesta ini diadakanlah keramaian-keramaian dan upacara-upacara adat selama beberapa hari dan beberapa malam. Ramailah desa ini selama beberapa hari dengan sorak kegembiraan dan bunyi gendang serta gong. Tua, muda maupun anak-anak datang menyaksikan keramaian pesta.

0: suamiku, apakah kamu sudah mengetahui perihal pesta yang akan dilaksanakan penduduk kampung kita ini?
1: Iya, istriku. Saya sudah mengetahuinya. Memangnya, kenapa?
0: Suamiku, kamu jangan marah dulu ya. Kamu kan tahu, saya tidak pernah sama sekali mengikuti acara atau pesta yang diselenggarakan masyarakat kampung kita ini. Paling tidak, kali ini saja. Saya mohon suamiku untuk mengizinkan saya untuk bisa mengikuti pesta tersebut.
1: Tidak, tidak istriku. Kamu tidak boleh pergi ke sana.
0: Kenapa suamiku? Kenapa? Apa salahku sehingga aku tidak boleh pergi ke sana? Mereka itu semua saudaraku. Apa salahnya? Aku juga tidak akan pergi sendirian. Niat hatiku juga ingin mengajakmu, suamiku.
1: Pokoknya tidak. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Saya akan pergi ke hutan malam ini juga untuk berburu. Ingat, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizinku. Apalagi ke tempat pesta tersebut. Camkan itu.
0: Suamiku, kenapa kamu begitu marah? Apabila aku ingin bertemu keluargaku sendiri, mereka bukan orang lain.
1: Kamu tidak perlu tahu kenapa aku melarang kamu untuk pergi ke sana. Kamu harus dengar apa yang aku bicarakan tadi. Aku sudah melarangmu. Kenapa kamu bersikeras untuk pergi ke sana? Pokoknya, tidak boleh.
0: Suamiku, kumohon.
1: Ah, awas! Aku mau pergi ke hutan sekarang.

0: sekali bisa melihat Ingei datang ke pesta Mina. Ayo sini masuk Ingei.
1: Baik Mina, terima kasih.
0: Ayo duduk sini. Kamu makan aja dulu ya. Jangan terburu-buru. Makanya ditambah ya. Mina, kesana ya. Nanti kalau kamu sudah selesai makannya, kamu langsung bergabung bersama Mina dan yang lainnya di tengah sangkai kambang ya. Jangan dulu pulang.
1: Iya Mina, baiklah.
0: Tapi suamimu mana ini? Kok enggak kelihatan?
1: Suami saya tidak ikut Mina.
0: Memangnya kemana dia?
1: Suami saya tadi berangkat berburu ke hutan Mina.
0: Oh, kenapa berburu? Padahal kan kalian sudah tahu, Mina itu ada pesta di sini. Banyak makanan juga di sini. Jadi tidak perlu berburu untuk hari ini.
1: Entahlah Mina, suami saya bersikeras untuk lebih memilih berangkat berburu ke hutan. Dan sebenarnya saya juga dilarang untuk ke tempat pesta Mina ini.
0: Ya sudah, yang penting kami sudah ada di sini bersama kami. Jangan terlalu dipikirkan hal itu. Kita beramai-ramai di sini, kapan lagi kita bisa berkumpul seperti ini?
1: Iya Mina, terima kasih.

Tidak lama setelah acara makan selesai, Ingei sudah tampak di antara orang-orang yang bergembira ria, menari-nari mengelilingi sangkai dengan diiringi oleh bunyi-bunyian gong dan kendang yang bertalu-talu. Minuman keras pun seperti arak yang lazim oleh orang Dayak disebut param dibagi-bagikan. Lama-kelamaan banyaklah di antara pengunjung pesta itu yang mabuk, termasuk pula Ingei, istri Tuhan.

malaikat berburu tadi telah kembali ke rumah mereka dengan membawa seekor kelasi, binatang buruan yang telah berhasil ditangkapnya. Tumbang kemudian dengan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah. Ia mencari istrinya di sepanjang rumah, tapi tidak ada. Yang ada hanya pakaian bekas dipakai istrinya terletak di tempat tidur. Melihat keadaan ini, timbullah amarah di hati Tumbang terhadap istrinya yang telah berani melanggar larangannya. Istrinya telah pergi mengunjungi pesta tersebut. Dengan tidak berpikir panjang lagi, Tumbang pun memungut pakaian istrinya yang ada di tempat tidur itu dan mengenakannya pada binatang hasil buruannya yang telah mati. Setelah itu binatang tersebut dibawanya ke tempat pesta di mana istrinya berada.

0: datang. Ternyata dia datang ke pesta Mina.
1: Apa? Benarkah itu Mina? Saya takut Mina. Saya takut dia marah dan membuat kekacauan di tempat Mina ini.
0: Tenang, tenang Inge. Kamu jangan takut. Ada Mina di sini, tenang.
2: Saudara-saudara, saya datang ke sini bukan bermaksud untuk mengganggu keramaian pesta ini, tetapi hanya sekedar datang untuk menghibur hati yang tidak enak.
0: Apa maksudmu Tumbang? Jangan berani macam-macam di sini.
2: Tidak, Mina. Saya tidak akan macam-macam di sini. Saya hanya ingin memperlihatkan sesuatu agar kalian semua yang ada di sini lebih terhibur lagi.
0: Ayolah Tumbang, apakah kita tidak bisa bicara baik-baik dulu di sini?
2: Tidak, Mina. Saya harus memperlihatkan sesuatu yang saya bawa tadi dari hutan.
1: Maaf, Mina. Saya harus pergi dan cepat pulang ke rumah. Saya takut suami saya Tumbang

Setelah berkata demikian, Tumbang lalu melemparkan binatang yang dibawanya tadi ke tengah-tengah orang banyak. Binatang tersebut ternyata dapat hidup kembali, seraya berbunyi dan meloncat ke sana kemari. Kemudian terus menghilang keluar rumah tanpa diketahui kemana perginya. Melihat kejadian ini, Inge menjadi sangat malu dan takut. Ia segera pulang ke rumahnya tanpa pamit. Malam itu cuaca yang semula bersih dan baik, tiba-tiba saja menjadi mendung. Awan hitam semakin menebal, dan baru saja Inge sampai di rumahnya, hujan pun turun dengan lebatnya disertai dengan angin ribut dan halu mentar yang sambung menyambung. Tamatlah riwayatnya Tumbang karena kebodohannya. Jema menjadi batu seketika. Inge yang telah berada di rumah menjadi semakin takut. Tiba-tiba halilintar yang masih menyambar menyambar rumahnya, sehingga terpelanting ke bagian hulu dari desa Tumbang Barong, yaitu di desa Samba, dan Jema menjadi batu. Sedangkan Inge sendiri masih hidup di dalam rumahnya yang telah menjadi batu itu.

Demikianlah drama legenda Tumbang dan Inye. Persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta MR Hanyi. Dimainkan oleh Roy Lando sebagai Tumbang, Bonawati sebagai Inye, Nina Noviana sebagai Mina. Teknik dan montase Hendrik Dadut. Sampai jumpa.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Globari, Anda masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini tentu saja kami akan menghadirkan satu buah informasi terkait dampak pemanasan samudra nih ya. Ukuran hewan laut terus mengecil nih Globari. Penelitian baru mengungkapkan ukuran tubuh hewan-hewan laut menyusut signifikan saat terjadi krisis iklim di bumi ya, dibandingkan saat terjadi bencana jenis lainnya. Pola ini ternyata bahkan sudah terjadi sejak hampir setengah miliar tahun yang lalu. Para peneliti menemukan bahwa peristiwa pemanasan suhu bumi membuat ukuran tubuh makhluk laut ini menyusut dua kali lebih kecil daripada krisis yang disebabkan oleh hal lain gitu ya. Temuan ini menunjukkan bahwa menyusutnya ukuran hewan laut seperti ikan dan kerang yang terjadi saat ini bukanlah tren sementara ya, melainkan bagian dari pola lama yang terus berulang sepanjang sejarah bumi. Jika air terus memanas begitu ya, ukuran tubuh yang mengecil ini bisa meluas ke seluruh rantai makanan di laut. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada industri perikanan yang menjadi sumber pangan manusia Globari. Ya, itu tadi informasi untuk Anda. Yang pastinya jangan kemana-mana. Masih kami temani dengan sajian lagu daerah Batak berikut ini.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Heh, aku punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenai-tenai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tu na tege jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Selamat pagi, hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Pulihkan lahan rusak akibat banjir, warga desa Pulu sulap sereh wangi menjadi sumber penghasilan. Selamat hari. Iya, sereh wangi menjadi bagian dari upaya pemulihan lahan rusak akibat banjir di desa Pulu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tanaman ini awalnya tidak ditanam sebagai komoditas ekonomi, melainkan untuk menstabilkan lahan yang berubah menjadi hamparan pasir setelah diterjang banjir. Direktur Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES Pulu, sekaligus pemilik usaha Lana Tumba Pani Dilah Sahim, mengatakan fokus awal masyarakat adalah mengembalikan fungsi lahan yang rusak, bukan membangun usaha. Desa Pulu merupakan salah satu wilayah yang rentan mengalami banjir setelah gempa bumi dan hujan ekstrim beberapa tahun terakhir. Banjir berpeluang berulang menyebabkan lahan pertanian tertutup pasir, sehingga produktivitas pertanian menurun kelapa hari. Pada periode 2020-2021, banjir berdampak terhadap 1.365 warga dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mencari tanaman yang mampu tumbuh di lahan pasir atau berpasir, sekaligus membantu memulihkan lingkungan atau kondisi lingkungan. Ya, sereh wangi kemudian dipilih karena mampu tumbuh di tanah miskin hara, ya. Dan memiliki sistem perakaran yang dapat memperkuat bantaran sungai. Tanaman tersebut dikombinasikan dengan bambu untuk membantu menahan erosi sekaligus mengurangi risiko banjir. Iya, kelupa hari itu tadi sekilas informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
2: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

0: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina, cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Gulopah hari Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi Pesona Nusantara nih. Kali ini informasi kami hadirkan dari Singaraja. Gulopah hari ada apa di sana? Ada tradisi menggebek-gebek gitu ya, perang damai dari desa Seraja. Namun sebelumnya ada informasi juga nih untuk Gulopah hari. Tradisi apa nih? Ada yang namanya Lovina Singaraja dan Harmoni Budaya Masyarakat Bali Utara. Nah, Kulopahari ketika mendengar nama Singaraja nih ya, mungkin yang langsung terbayang adalah Pantai Lovina dengan lumba-lumba yang menjadi ikon wisata Bali Utara. Ya, namun di balik pesona alamnya, Singaraja juga memiliki kehidupan budaya yang sangat menarik untuk diteladani atau diselami. Masyarakat Singaraja masih memegang teguh berbagai tradisi adat yang diwariskan leluhur. Hampir semua bulan, setiap bulan begitu ya, selalu ada upacara adat di pura-pura, diringi tabuhan gemelan, tarian sakral, serta berbagai persembahan yang dibuat dengan penuh ketelitian. Menariknya, seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong Kulopah hari. Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga para sesepuh memiliki peran masing-masing begitu ya. Nah, di Bali Utara, termasuk Singaraja, tradisi bukan sekedar ritual keagamaan ya. Tradisi juga menjadi ruang berkumpul, saling membantu, memperkuat persaudaraan, dan juga mengajarkan rasa tanggung jawab kepada generasi muda. Mereka belajar bahwa budaya akan tetap hidup apabila terus dipraktikkan, bukan hanya diceritakan. Singaraja mengajarkan bahwa kemajuan pariwisata dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya. Wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan pantai atau pegunungan, tetapi juga dapat menyaksikan kehidupan masyarakat yang masih menjaga nilai-nilai leluhur dengan penuh kebanggaan. Itu tadi informasi untuk Anda Kulopahari dalam Pesona Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa,
2: siapkan pasang telinga. Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Halo Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas pesta bola dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan ikau siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punya sekalinya. Nyewut ku ewe dai ka tanah nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hey, aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey, apa? Antu teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu. Dan itu
6: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kula Pahari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Maafkan ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
2: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

mini drama fiksi yang diangkat dari kasanah cerita rakyat Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Sebuah kisah tentang tahta, persaudaraan yang retak, dan tanah yang lahir dari kutukan. Inilah asal mula Pulau Mintin.

0: Di sebuah kerajaan megah di tepian sungai Kahayan, hidup seorang raja yang arif bijaksana. Namun, suatu hari, sang raja harus pergi bertapa ke hulu sungai guna memohon petunjuk dewata. Di dermaga istana, ia memanggil kedua putrinya untuk menitipkan tahta.
1: Putri-putriku, kekuasaan bukanlah tentang siapa yang duduk paling tinggi, melainkan siapa yang mampu membumi untuk rakyatnya. Selama kepergianku, jagalah negeri ini. Naga, jagalah adikmu. Buaya, bantulah kakakmu. Jangan biarkan api amarah membakar apa yang telah kubangun.
2: Jangan khawatir, Ayahanda. Hamba akan memastikan tahta ini tetap aman di bawah perlindungan hamba.
3: Hamba berjanji, Ayahanda. Hamba akan menjaga rakyat seperti Ayahanda menjaga kami. Hati-hatilah dalam perjalananmu, Ayah.
0: Namun, janji tinggallah janji. Tidak lama setelah perahu sang raja menghilang di tikungan sungai, suasana istana berubah mencekam. Putri Naga mulai menunjukkan niat aslinya untuk berkuasa sendirian.
2: Lihatlah kursi emas itu, Buaya. Begitu megah, bukan? Rasanya kursi itu memang hanya diciptakan untukku. Ayah juga sudah tua. Mungkin dia tak akan kembali. Mulai sekarang, akulah ratu di Kahayan ini.
3: Apa yang kau katakan, Kakanda? Ayah.

0: hanya pergi bertapa. Kita di sini dipercaya untuk memimpin bersama sebagai amanah, bukan untuk saling menguasai.
1: Diam kau. Kau hanya adik kecil yang selalu dimanja. Rakyat itu butuh pemimpin yang tegas dan ditakuti. Dan itu adalah aku. Prajurit, sini kau.
2: Hamba, Tuan Putri Naga, ada perintah apa?
1: Umumkan pada seluruh desa, upeti bulan ini dinaikkan 2 kali lipat untuk memperkuat benteng pertahananku.
2: Tapi Tuan Putri, rakyat sedang kesulitan karena panen yang gagal. Banyak dari mereka yang kelaparan.
1: Aku tidak butuh alasan. Lakukan atau kepalamu yang akan kutebas sebagai peringatan bagi yang lain.
0: Cukup, Naga. Aku tidak akan membiarkanmu menindas rakyat. Prajurit, jangan dengarkan dia. Jika kau ingin perang karena haus kekuasaan, Naga, maka aku tidak akan mundur setapak pun demi rakyat Kahayan.
3: Perpecahan tak terelakkan. Perang saudara pecah di tengah sungai Kahayan yang luas. Di tengah badai yang tiba-tiba datang, kedua putri itu berdiri di atas kapal masing-masing, siap saling menghancurkan.
4: Tuan Putri, hentikan! Badai ini tidak wajar. Langit seolah murka melihat kalian saling bunuh. Air sungai naik dengan cepat. Kita semua akan tenggelam.
1: Serang! Aku tidak peduli meski sungai ini menelan kita semua. Asalkan kau lenyap dari muka bumi ini, buaya.
0: Kau telah merusak sumpah kita pada ayahanda. Kau telah menjadi monster yang haus darah.
3: Di tengah kekacauan, sebuah cahaya putih muncul menembus kabut. Sang raja telah kembali, berdiri di atas perahunya. Dengan kehancuran hati yang luar biasa melihat negeri yang ia bangun telah menjadi medan pembantaian.
5: Cukup, hentikan semua ini. Kalian telah mengotori sungai suci ini dengan ambisi kalian yang menjijikkan. Kalian berperilaku lebih buas dari binatang liar di hutan. Karena kalian lebih suka hidup dengan sifat memangsa, maka jadilah kalian penjaga sungai ini untuk selamanya.
3: Petir menyambar tubuh kedua putri itu. Mereka terjatuh ke dalam arus sungai yang hitam. Di tempat mereka tenggelam, tanah tiba-tiba terangkat ke permukaan dengan suara gemuruh, membentuk sebuah pulau besar. Pulau itu kini dikenal sebagai Pulau Mintin di Kabupaten Pulang Pisau. Sosok Putri Naga dan Putri Buaya konon menjelma menjadi naga dan buaya gaib yang menjaga pulau tersebut sebagai penebus dosa. Sebuah pengingat abadi bagi siapa saja bahwa keserakahan hanya akan memisahkan yang sedarah dan menghancurkan yang megah.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Kula Parina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda satu paket acara feature budaya terkait mengenal silat suku Dayak di Kalimantan Tengah. Berikut ini untuk Anda.
2: Sebagai bela diri asli Nusantara, pencak silat sudah terkenal di seluruh Indonesia hingga dunia. Namun tahukah Anda bahwa ada silat yang berasal dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah? Silat ini berasal dari suku Dayak Ngaju dan kerap kali disebut sebagai silat Bangkui atau lebih dikenal sebagai Kuntau Bangkui. Menarik bukan? Mari kita lihat sejarah dan asal mula Kuntau Bangkui sampai dapat digunakan sebagai seni bela diri khas Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rahmat Kartolo SE, Ketua Perkumpulan Silat Kuntau Dayak Haur Behenda, berdiri tahun 1954 oleh orang tua kami yang bernama Haji Muwardi Effendi. Perkumpulan Silat Kuntau Haur Behenda beraliran Kuntau Bangkui. Kuntau Bangkui ini berdiri karena pada saat zaman dulu kita berdiam di tempat yang agak sepi, ya, misalkan seperti rumah betang apa dan sebagainya. Jadi melihat dari hal tersebut, jadi kita harus bisa berbela diri untuk menjaga keadaan. Nah, mungkin itu kalau seni bela diri ini banyak sih, ya, yang kami tahu. Yang jelas kami dari silat Bangkui Haur Behenda, juga ada yang dari dulu yang terkenal Datu Tinjek, ya. Mungkin ada kesamaan tapi berbeda dari segi gerak, ya, dan penghormatannya. Jadi kalau kami berasal dari Dayak Ngaju. Harapan kami untuk persilatan atau perguruan-perguruan tradisional bisa dibantu ataupun nanti disupport sehingga bisa terangkat lagi untuk lebih ke luar, maksudnya secara nasional. Nah, mungkin kalau saat ini Perkumpulan Silat Kuntau Dayak Haur Behenda ini sudah mempunyai akta notaris juga Kemenhumkam, ya, tahun 2020, dan juga sudah bergabung atau masuk di organisasi IPSI. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Kuntau Bangkui memiliki gerakan yang berbeda dari seni bela diri yang lain. Jika kebanyakan bela diri lebih bertumpu pada pola menyerang secara agresif untuk mengalahkan musuh, Kuntau Bangkui lebih mengutamakan gerakan bertahan, kemudian menyerang. Dewasa ini, Kuntau Bangkui semakin langka ditemukan. Meskipun ada beberapa praktisi bela diri yang mulai mengenalkan Kuntau Bangkui kepada masyarakat luas, khususnya di Kalimantan Tengah. Pertunjukan Kuntau Bangkui biasanya diadakan pada acara Lawang Sakepeng, yaitu sebuah acara yang termasuk dalam prosesi pernikahan adat khas Dayak Ngaju. Namun, Tujuan lawang sekepeng bukanlah untuk mengalahkan musuh, tetapi hanya untuk memutus rintangan. Setelah rintangan itu putus, selesai pulalah pertunjukan Kuntau Bangkui.
4: Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salim dari Sanggar Tingang Tingak Bulan Palangkaraya. Nah, baru saja tadi dilaksanakan prosesi lawang sekepeng atau pantan lawai. Nah, jadi gini, prosesi mantan lawai atau lawang sekepeng ini bertujuan untuk menyambut mempelai pria kepada kedatangannya untuk kepada mempelai perempuan. Nah, jadi dalam kegiatan ini, lawang sekepeng ini ada terdapat 3 poin, yaitu untuk menyambut kedatangan mempelai pria, terus memutuskan halangan atau rintangan yang ada di atas pantan lawai ini. Jadi terdapat ada 3 pantan lawai situ. Itu ada maknanya. Maknanya berupa pemutusan rintangan atau halangan dalam kedua mempelai nantinya dalam menjalin hubungan atau menjalin keluarga baru, hidup baru, maksudnya supaya terhindar dari semua mara bahaya atau kaweda yang bahaya. Terima kasih.
2: Sebagai bela diri asli Indonesia, Kuntau Bangkui dapat menjadi salah satu kekayaan budaya dan warisan nenek moyang yang harus kita lestarikan. Indonesia dengan ratusan tradisi yang lahir dari keanekaragaman suku memiliki begitu banyak keunikan di setiap jengkal wilayahnya. Salah satunya adalah bela diri Kuntau Bangkui, khas Dayak Ngaju yang patut kita banggakan.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

hari Anda masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya di menit-menit yang terakhir gitu ya, masih ada 3 kali calling dia. Ya pastinya hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam pesona Tundah Kula. Kula Pahari kita akan menuju Seruyan ya. Dalam bahasa Dayak itu Mama Pas. Berarti membersihkan sedangkan lewu berarti kampung atau permukiman. Jadi memapas lewu adalah cara adat untuk membersihkan kampung dari segala hal yang dianggap membawa kesialan, penyakit atau bencana. Tradisi ini biasanya dipimpin oleh tokoh adat Demang, Mantir dan sebagainya. Oke, Kulop Hari itu tadi informasi untuk Anda. Tradisi memapas lewu ya. Kita dengerin dulu ya, kembali lagu berikut ini.

0: 출루를 때려 잘라내라.
1: 중국 겨울을 하려는 것 같은 아들이 라고
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
4: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
5: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
6: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Tahun baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
3: Kulo pahari Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini satu informasi pesona tunda kulo untuk Anda. Kali ini selain tradisi memapas lewu ya, ada karungut. Nah, untuk kulo pahari. Nah, Kabupaten Seruyan ini tidak hanya kaya akan keindahan ya, sungai dan hutannya, tetapi juga memiliki tradisi lisan yang masih dijaga hingga kini, yaitu karungut. Seni bertutur ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dayak di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, termasuk Seruyan. Karungut disampaikan dengan iringan alat musik tradisional seperti kecapi Dayak. Sair-sairnya berisi nasihat, sejarah leluhur, serta gotong royong, penghormatan kepada orang tua, hingga pesan agar manusia selalu menjaga keseimbangan alam. Dahulu ya, karungut ini menjadi media utama untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan juga nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda ya, sebelum masyarakat mengenal media sosial. Di Kabupaten Seruyan sendiri, Kulau Pahari, karungut ini sering ditampilkan dalam penyambutan tamu, festival budaya, pernikahan adat, maupun peringatan hari besar daerah. Kulau Pahari itu tadi sekilas informasi untuk Anda ya, jadi jangan kemana-mana. Kebersamaan kita 30 menit ke depan tentu saja dengan sajian lagu daerah berikut ini.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma, pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita aja kau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk

yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Gula pari, tak terasa ya kebersamaan kita malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk tetap setia bersama kami RRI Pro 4 Palangkaraya, menikmati beragam cerita tentang adat istiadat, tradisi dan kekayaan budaya Nusantara. Semoga setiap kisah yang kita hadirkan malam ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya Indonesia. Di tengah derasnya arus modernisasi, budaya adalah jati diri bangsa yang harus terus kita kenal, kita lestarikan, dan kita wariskan kepada generasi mendatang. Saya Suneta Mantikei mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian kelompok hari. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, manfaatkan waktu istirahat malam ini dengan baik, dan semoga esok hari kita semua diberikan kesehatan, semangat, dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Saya pamit undur diri kelompok hari, sampai jumpa kembali di program berikutnya dengan cerita-cerita budaya yang tak kalah menarik ya. Tetap setia bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Selamat malam, selamat beristirahat, salam budaya, dan sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe selamat limu nalatai selam sehujud karendam melempang adil katolino bacermin kasarga pasengat kajibata arus arus arus. Selamat pagi kulopah hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kulopah hari di program Semangat Isen Mulang pada Selasa 14 Juli 2026. Dan kulopah hari sesaat lagi akan ada religi pagi agama Hindu dengan judul Inti Ajaran Sema Buddha, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Salam bahagia dan damai bagi Anda semua. Saudara-saudara sedharma yang saya kasihi di dalam Buddha Sasana, semua agama mengajarkan kita untuk bagaimana menjadi orang yang baik. Tapi, sudahkah kita menjadi orang yang baik? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Dan mungkin, saudara akan mengatakan, saya tidak perlu agama. Saya sudah menjadi baik. Prinsip saya adalah bagaimana saya menjadi orang yang tidak merugikan siapapun juga, karena saya pun tidak ingin dirugikan. Cukupkah sampai di sini, saudara? Inikah batasan atau fungsi agama bagi saudara? Saudara-saudara sedharma yang saya kasihi, agama ada untuk memanusiakan manusia. Agama berfungsi untuk mengarahkan, memberikan petunjuk, pandangan kepada saudara bagaimana menjadi orang yang baik. Saudara, ada satu cerita yang sangat baik untuk melukiskan hal ini. Konon di satu desa ada satu orang yang merasa dirinya baik. Dia tidak pernah berkata-kata jelek kepada orang, tidak pernah menyebarkan isu, tidak pernah berbicara yang kasar. Dia selalu berusaha untuk baik, tidak merugikan orang lain. Satu saat, kebaikan yang dia buat kepada tetangganya mendapat balasan yang tidak seperti apa yang dia dambakan. Kekecewaan, kesedihan, kesal, marah. Percuma saya menjadi orang baik. Saya sudah baik pada dia, tapi balasannya seperti ini. Lain kali saya tidak akan mau berbuat baik lagi pada dia. Karena saya punya prinsip, Anda baik kepada saya sekali, saya akan membalas lebih. Kalau kamu tidak baik pada saya, maka saya akan lebih tidak baik. Saudara, dari kisah ini, apakah ini orang baik seperti yang diajarkan, yang dikehendaki oleh agama? Tidak, saudara. Di dalam agama Buddha mengajarkan kepada kita apa yang menjadi intisari ajaran semua Buddha. Pertama, janganlah berbuat jahat. Tambahlah kebaikan. Sucikan hati dan pikiran. Inilah intisari ajaran semua Buddha. Pertama adalah jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat di sini adalah bagaimana kita tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, yang membuat kita bahagia. Kedua, tambahlah kebaikan. Tentunya melakukan kebaikan yang tentunya kita lakukan dengan tidak ada kemelekatan akan adanya harapan, adanya balasan, tapi kita ingin mengembangkan kebajikan di dalam diri kita. Sucikan hati dan pikiran. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melatih diri kita, kita harus bisa menjaga, melatih batin kita untuk ketika kita hidup sehari-hari, bagaimana pikiran ini senantiasa bisa saja muncul kekotoran batin, di mana di sana ada tuntutan, rasa bangga, ada kesombongan. Di sanalah ketika kita melakukan kebajikan pun, maka kebajikan yang kita buat bisa disusupi oleh kekotoran batin yang akan menimbulkan penyesalan. Seperti yang tadi cerita mengatakan kepada kita, saya sudah berbuat baik, tapi apa yang saya dapatkan? Saudara, marilah kita melakukan kebajikan. Lakukanlah kebajikan itu demi kebajikan itu sendiri. Dan ketika kebaikan yang kita lakukan mendapatkan balasan yang tidak seperti apa yang kita inginkan, jangan kecewa. Karena percayalah, semua kebajikan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Semua kebajikan yang kita lakukan karena kita ingin bahagia. Oleh karena itu, kita mau berbuat baik. Bagaimanakah saya harus menjadi orang yang baik? Saudara, di dalam agama Buddha diajarkan adanya rambu-rambu, yaitu Pancasila.
Ayat itu pertama dilarang membunuh, kedua dilarang mencuri, ketiga dilarang melakukan tindakan asusila, keempat dilarang berbohong, kelima dilarang untuk meminum atau menghisap apapun yang bisa mengakibatkan ketagihan atau kecanduan di dalam diri kita. Saudara, kalau kelima sila ini kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan benar, pasti kita akan menjadi orang yang baik. Sebaliknya, ketika kita ingin berbuat baik, apa yang harus kita lakukan? Marilah kita kembangkan meta kasih di dalam hati kita. Kemudian kita kembangkan belas kasih, rasa simpati, dan keseimbangan batin, sehingga semua yang kita lakukan akan baik. Kewaspadaan yang paling penting di dalam melakukan kebajikan agar kebahagiaan adalah akhirnya. Saudara, oleh karena itu saya mengajak kepada semua saudara yang melihat ini, mari kita melakukan kebaikan demi kebaikan itu sendiri. Karena kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Semoga kita bisa menjadi orang yang baik. Ingatlah kata pepatah yang paling penting, it is good to be important, but it's very important to be good. Memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Salam bahagia, salam damai. Terima kasih. Namo Buddhaya.

0: RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayo sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, mak. Menyiarkan kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita, mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Tapi melalui RRI itu mahi-mahi kebangata mamami amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda udah nyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Yenda itu
0: rri.co.id, sumber terpercaya tuntang teraktual.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Ra, lihat deh. Hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
3: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
2: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya uang belanja bisa ditabung. Terus akunya tetap makan sehat di sekolah.
3: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
2: Makan yang habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
3: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Banyaknya baju ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
2: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Abdul Bahari, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Tisya Agustiar Sabran, menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional di Trans Studio Makassar, Sulawesi Selatan. Aisyah Tisya Agustiar Sabran menegaskan bahwa tema yang diusung pada HUT Dekranas tahun ini sejalan dengan komitmen Dekranasda Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta memperluas akses pemasaran bagi para perajin dan pelaku UMKM. Demikian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

104 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Halo, halo, Kulapa Hari. Balik lagi bareng Cecilia di Areri Perempat Palangkaraya. Gimana nih kabarnya Kulapa Hari? Semoga masih semangat ya, walaupun hari ini baru hari Selasa. Biasanya nih Selasa tuh sering banget disebut dengan hari nanggung atau weekend masih jauh. Tapi semangat kerja dan sekolah harus tetap full tank ya. Karena justru hari ini cocok banget untuk menyelesaikan target-target kecil supaya nanti pas akhir pekan kamu Kulapa Hari bisa lebih santai menikmati hari. Kalau lagi suntuk, coba deh Kulapa Hari istirahat sebentar. Berdiri, perenggangan, minum air putih atau mengobrol sebentar dengan teman kerja atau teman sekolah. Hal-hal sederhana seperti itu bisa bikin mood kamu balik lagi. Nah, buat Kulapa Hari, Pak Hari yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa cek cuaca ya. Dan sehari ini perkiraan cuaca Palangkaraya kayaknya diperkirakan cerah berawan sejak siang hingga sore hari ya Kulapa Hari. Namun siapa tahu nih ada potensi hujan ringan pada malam hari. Jadi walaupun Kulapa Hari sedang ada matahari yang bersinar terang, tetap siapkan payung atau jas hujan di kendaraan. Siapa tahu ada hujan tiba-tiba nih ya Kulapa Hari. Karena cuaca sekarang tuh memang sering berubah tanpa aba-aba. Pokoknya ya Kulapa Hari hari ini tetap semangat, tetap produktif dan jangan lupa senyum. Karena siapa tahu hari ini membawa kabar baik yang sudah lama kamu tunggu.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Kabar Kutak Kita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
4: Woi mak, pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
5: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, dah ikau tenai nyai. Mamam tu nak lagi menyeneh berita Kutak Kita.
4: Kai au.
5: Ewe ya tu nak tege jadi.
4: Iyalah, hong radio nah rayam pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
4: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
5: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
4: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya endah itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat.

Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Di tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hal-hal kelapa hari. Kalau dari tadi kamu sibuk kerja ataupun kuliah, sekarang waktunya tarik napas sebentar. Karena kadang kita terlalu fokus nih untuk mengejar target, sampai lupa kalau tubuh juga butuh perhatian. Gak harus healing jauh-jauh kelapa hari. Sesekali kamu boleh melihat langit, mendengarkan musik favorit, atau menikmati makan siang tanpa buru-buru. Itu juga bentuk self-care yang sederhana. Dan jangan lupa, cuaca yang berubah-ubah bikin tubuh kamu lebih gampang drop. Perbanyak ya minum air putih, konsumsi buah, dan kalau mulai mendung sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan kalau memang tidak terlalu penting. Menurut perkiraan cuaca, sepertinya sore hingga malam nanti masih ada peluang hujan ringan di beberapa wilayah Palangkaraya. Jadi buat yang pulang kerja atau kuliah nanti, jangan lupa bawa perlengkapan jas hujan ya, karena lebih baik sedia payung sebelum hujan daripada kehujanan terus besok izin karena peluh.

0: Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub. Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Halo-halo Kulopahari, selamat pagi. Kulopahari gak terasa ya, waktu terus berjalan. Hari Selasa mungkin terlihat biasa aja, tapi jangan biarkan hari ini lewat tanpa cerita. Coba deh kamu lakukan satu hal baru hari ini. Mungkin kamu bisa mentraktir teman kamu kopi, menelpon orang tua yang jauh, belajar skill baru, atau sekedar mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang sudah membantu kita. Kadang hal-hal kecil seperti itu justru membuat hari-hari terasa lebih bermakna. Dan buat yang malam nanti punya agenda di luar rumah, tetap waspada ya, karena mungkin langit Palangkaraya berpotensi berawan hingga hujan ringan pada malam hari dengan suhu yang terasa lebih dingin dibandingkan siang hari nanti. Jadi jangan lupa pakai jaket, tetap jaga kesehatan, dan semoga aktivitas hari ini berjalan lancar hingga selesai. Saya Cecilia pamit undur diri dari Karipan Lokal. Sampai bertemu lagi di Karipan Lokal berikutnya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Kula Pahari, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bursa Efek Indonesia atau BIE Kalimantan Tengah kembali menggelar Sekolah Pasar Modal bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Gunung Mas. Kegiatan ini merupakan bagian dari Road to Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu atau SEPMT tahun 2026. SEPMT memiliki tujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya di sektor pasar modal, sekaligus mendorong pemanfaatan produk investasi yang legal, aman dan sesuai dengan profil risiko. Pertumbuhan jumlah investor di Kalimantan Tengah menjadi salah satu indikator meningkatnya minat masyarakat terhadap pasar modal. Demikian Pertama Halo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo pukul 8 waktu Indonesia Barat.